0: Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah. Ya.
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan

0: penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini, ya, bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
1: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
4: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,5-7,3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
5: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
6: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
5: Sementara Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
3: Postur APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama. Karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
7: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
3: Itu.
5: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Nggak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
2: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
8: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
9: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 2006, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
11: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Yogyakarta atau GM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut, Kamar Kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib lalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Faktanya, pendengar ya, faktanya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Kepala Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama RR Rima Eryani mengatakan klaim tersebut tidak benar. Kalau dikutip dari bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama 2026, begitu ya. Dan potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani juga menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC di berbagai wilayah prioritas Indonesia. Sekaligus juga menggalang respon cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan. Jadi, informasi terkait hal tersebut adalah hoax atau tidak benar. Diharapkan kita harus lebih bijaksana lagi sebelum men-share informasi-informasi yang kita dapatkan di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1.

0: pertama dan terakhir.
1: Woi, apa ini?
0: Gimana sekali lagi?
1: Jangan, tolong.
0: Cukup.
1: Ini pertama yang terakhir kali sih.
2: Habis, Li.
3: Kok bisa?
2: Dari kemarin, becari ini susah sekali mau dapat, nih.
3: Sama, Juusi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
2: Aduh, heran, nih. Kalau memang ada, Nadep minyak di mana?
3: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu, Suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing. Anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah. Tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan?
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, ayo. Sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada. Jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya. Benar juga kata orang. Kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Kupang pagi ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: begitu ya.
1: Gatal, garuk-garuk, hei luka. Kok luka sembuh-sembuh, kok jadi koreng? Tiba-tiba, hei, sembuh kan?

0: Wih, Cika pun makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika suka menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sa.
0: Awena, Mama Cika, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

0: Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh-tumbuh.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega 3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega 3-ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah
3: tahu
2: dan tempe.
3: Kami, dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
2: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03
1: komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan, kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan

tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Operasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya, yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
1: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Budiono. Wakil

0: Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Presiden Republik Indonesia keempat. Ibu Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para Kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 1 Agustus 2000, 3 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 8 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik, daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU Daerah Kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. di daerah-daerah. Cinta kepada ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri. Dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik. Bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa. Sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
1: Putra-putri terbaik bangsa. Sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga.
0: Sidang dewan dan hadirin sekalian yang
1: kami muliakan
0: dan berikan
1: hari ini kepada mereka
0: ujian kita semakin menantang kita
1: dan perjuangan
0: utamanya
1: tetap sama
0: yakni keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan
1: remaja
0: dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang dewan
1: persatuan untuk menyatukan langkah
0: yang tengah perbedaan
1: dan berikan
0: hari ini rakyat
1: kepada pemimpin
0: dan semakin menantang
1: kita dan teladanan
0: pemimpinnya
1: tetap sama
0: seluruh penyelenggara negara kepada rakyat
1: sebagai
0: persatuan
1: kedaulatan
0: kepercayaan dan
1: dari ruang sidang bersama yang terhormat ini
0: keberanian untuk
1: memperbaiki yang
0: mengajak
1: seluruh elemen bangsa
0: menyatukan langkah
1: untuk memperkuat
0: persatuan dan kesatuan
1: hari
0: rakyat sebagai
1: pemimpin
0: dan semakin menantang
1: teladanan
0: pemimpin
1: dan
0: seluruh
1: penyelenggara tak boleh berbeda pandangan politik.
0: Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mapalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPDRI dari Daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
3: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
4: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa? Ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: proyek strategis nasional Ambali Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang kita sudah

0: Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan,

serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri, tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya, untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi
kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat

bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai. Atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan,

harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya
keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat.

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah.

0: dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit.

periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya

era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat, justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produk

harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI, Polri, terima kasih.

terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita

tapi daging ayam sudah. Ada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras.

perumahan dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.000

memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar.

dayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih, sehingga barang

subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa.

Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk danantara, yaitu adalah dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund, kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa.

bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak

mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus, laporannya untung, ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada September 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada

Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman.

kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamlah, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900% dalam 6 bulan. Naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%.
untung bersih PT Pertamina naik

Untung bersih pelindo naik 60.4% dan untung bersih PTPN naik 54.4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia

telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah, naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun, naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah, naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar, 400%.

dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Dan Antara. Saya kira pantas ini pimpinan Dan Antara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Dan Antara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian.

emang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia.

Sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

0: saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk sementara kita break dulu dalam mengikuti sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti nanti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang. Nanti di jam 14.15 waktu Indonesia Tengah kita akan kembali mengikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Nanti di pukul 14.15. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk Anda umat Islam, kita ikuti siaran langsung sholat Jumat.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم حضرين معاشر المسلمين سيدان جمعات رحمكم الله pada kesempatan yang pertama marilah senantiasa kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat taufik dan hidayahnya Allah perkenankan kita untuk datang memenuhi panggilannya melaksanakan salat Jumat di tengah berbagai kesibukan kita di luar sana. Mungkin ada yang mengurus pemerintahan, mungkin yang ada yang mengurus perdagangan, ada yang mengurus pendidikan, ada yang mengambil urusan pertukangan, jual beli dan lain sebagainya. Yang di mana tentu keuntungan-keuntungannya atau manfaat-manfaatnya sangat besar. Tetapi semua itu menjadi tidak berarti ketika kita diingatkan untuk segera memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat. Dan alhamdulillah langkah kaki kita Allah mudahkan untuk datang ke Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang ini untuk menunaikan perintahnya. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga cintanya senantiasa berlimpah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bermohon kepada Allah kiranya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiranya keselamatan juga terlimpah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut dari pengikut-pengikutnya termasuk kita di dalamnya dan anak keturunan kita kelak hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib izinkan kami senantiasa untuk berwasiat takwa, menyampaikan pesan-pesan kebenaran yang itu adalah bagian dari kita menjalankan perintah Allah dan kemudian menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin, setiap Jumat seluruh khatib diminta, ditekankan, diwajibkan untuk menyampaikan pesan takwa ini, ittaqullah. Pesan takwa ini sederhana saja hadirin sekalian. Hanya untuk basyiron wa nadhiron. Hanya untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira artinya dengan menjalankan perintah Allah tidak sia-sia karena ganjarannya adalah pahala yang berlimpah. Allah akan membalas kebaikan kita itu dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian nadhiron adalah peringatan untuk jangan sekali-kali menjalankan larangan-larangan Allah. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menyaksikan orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan terkadang kita pun baik secara sengaja maupun tidak disengaja, kadang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Allah memberikan fasilitas kita yang namanya maghfirah atau ampunan. Sehingga mari hadirin sekalian, senantiasalah kita beristighfar. Karena Rasulullah minimal 100 atau 70 kali di dalam beristighfar dalam sehari. Kita yang belum tentu masuk surga ini hadirin sekalian, mari lebih banyak lagi kita beristighfar, memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita dan juga disertai kesadaran yang disebut dengan yang namanya taubat. Taubat itu hadirin sekalian, instrumennya tiga. Yang pertama, menyesali atas perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah.
Dan kemudian yang ketiga adalah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang jadi soal itu ketika hadirin sekalian, kita tidak terima kalau dibilang salah. Kemudian tidak ada penyesalan sama sekali. Dan kemudian yang ketiga, kadang kita ulang-ulang terus kesalahan-kesalahan kita itu. Sehingga mari hadirin sekalian, dengan kita datang memenuhi panggilan Allah ini, maka semoga kita senantiasa dikuatkan.

0: keimanan kalian. Hadirin, pada kesempatan yang mulia ini, di kesempatan mendekati dari kita memperingati 81 kemerdekaan, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, sebuah ayat kami sampaikan sebagai bagian dari pesan takwa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arah. Ini menandakan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kesearahan dari setiap orang-orang muslim, setiap orang-orang yang beriman secara fisik, secara geografis, maka kiblat kita adalah pada Baitullah Ka'bah, Masjidil Haram. Sehingga dengan demikian hadir sekalian, ilmu untuk supaya kita tahu arah menuju kemana kita beribadah kepada Allah, ini paling penting. Sehingga sangat tepat seorang Kiai Dahlan ketika baru pulang ke tanah air, salah satunya adalah meluruskan kiblat di masjid tempat dia berada di Kauman. Karena waktu itu kiblatnya tidak jelas ke arah mana. Maka kemudian dengan kecanggihan teknologi, dengan kompas yang dia miliki waktu itu, maka akhirnya arah kiblat itu bisa diluruskan, bisa dibenarkan. Dan begitupun kita hari ini, ketika kemanapun kita pergi, pastikan sholat kita, pastikan posisi arah sembahyang kita, itu tidak salah hadirin sekalian. Jangan sampai kita tidak bisa peka dengan keadaan posisi matahari. Apakah matahari dalam posisi di arah barat atau di arah timur? Sehingga kita kemudian sholat, kata orang Kupang, mana sah? Padahal tentu ada arah yang jelas di mana Baitullah Ka'bah ke arah barat. Sehingga mari hadirin sekalian, kita perbaiki dalam hal secara ibadah, luruskan arah kita kepada kiblat kita di Baitullah. Tetapi secara hakikat hadirin sekalian, kiblat kita ke arah Baitullah itu menandakan bahwa sumber pegangan kehidupan kita tiada lain dan tiada bukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mari dalam kehidupan kita, kita atur diri kita patut diri kita, sehingga hidup kita berpegang hanya pada Al-Quran dan hadis. Tidak ada lagi pegangan-pegangan yang lain yang kemudian menyesatkan di dalam pola pikir kita. Tidak ada lagi tempat kita meminta dan beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian karena niatan-niatan tertentu, arah permohonan kita bukan lagi kepada Allah. Karena keinginan yang begitu kuat, karena ambisi yang begitu besar, membuat kita ingin menghalalkan segala cara. Sehingga akhirnya yang terjadi,
1: everything you see, it's all free. No paywalls, no VIP.
0: Kepada arwah-arwah para penunggu pohon-pohon besar, bahkan tidak sedikit kita yang untuk mensyukuri panen yang kita dapatkan, tidak sedikit mereka yang mengarungkan hasil panen itu ke laut karena berharap kebaikan dari dewa laut. Orang-orang yang melarungkan itu pakai jilbab, pakai peci, pakai kopiah. Ini hadirin sekalian, kita koreksi, kita revisi kembali keimanan kita. Sehingga jangan sampai kita goyah hanya karena budaya, hanya karena tradisi. Hadirin sekalian, Allah meminta kita untuk meluruskan arah kiblat kita. Wajah kita hadapkan kepada Allah. Wajah kita dihadapkan pada Baitullah di Makkah. Hakikatnya adalah kita menghadapkan diri kita hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb seru sekalian alam. Hadirin sekalian, lanjutan ayatnya adalah fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Allah menetapkan kiblatnya jelas, arahnya jelas. Maka ketika titik sudah jelas, Allah memerintahkan kita fastabiqul khairat. Secara fisik ini kita bisa buktikan bahwa inilah dasar kita menjalankan apa yang namanya kita berhaji. Berhaji itu ke Baitullah Ka'bah, bukan berhaji ke gunung besar dan lain sebagainya. Karena ada yang sebelum pergi haji, dia berhaji di tempat lain. Padahal hadirin sekalian,

0: haji kita itu ke Baitullah, ke Ka'bah. Sehingga mari, kelebihan rizki yang kita miliki, simpan baik-baik. Contohlah beberapa saudagar-saudagar kita dari berbagai daerah, yang dimana ketika dia menetapkan usahanya, maka usaha itu dia wakafkan, niatkan awal yang dia miliki itu adalah untuk bagaimana agar dia bisa pergi ke tanah suci, pergi berhaji. Secara fisik adalah demikian. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama adalah bagaimana memenuhi perintah Allah, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tetapi berikutnya hadir sekalian, secara hakikat mari dengan perintah fastabiqul khairat. Maka dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita ini semata-mata mari kita niatkan untuk kita berlomba di dalam kebaikan. Tidak ada masalah orang tua, anak muda dan lain sebagainya. Ketika azan dikumandangkan, ketika dia mendahului datang ke masjid, dia tidak terlalu peduli dengan orang tua yang ada di belakangnya. Karena Allah memerintahkan kita fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka tidak ada tempat di saf pertama, saf kedua, khusus raja, presiden dan lain sebagainya. Tidak ada. Yang ada adalah mereka yang pertama sampai, silakan di depan. Tidak ada pengkhususan bagi orang-orang tertentu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, mari kebaikan-kebaikan itu kita lakukan. Melihat orang lain berbuat baik, Rasulullah mengingatkan kita, iri yang boleh kita lakukan itu adalah iri ketika melihat orang berbuat baik. Iri melihat orang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Hanya dua saja yang boleh kita iri menurut Rasulullah. Iri kepada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan iri kepada orang yang kemudian ketika memiliki harta, dia infakkan di jalan Allah. Hanya dua itu saja boleh kita iri. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk melihat kesuksesan orang. Dan kemudian kita ingin menjatuhkan orang dengan cara mencelakai dia. Bukan dengan cara itu. Yang perlu kita lakukan adalah dengan cara meniru kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Hadirin sekalian, bumi ini begitu luas. Allah sudah memerintahkan kita, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Kami pastikan bahwa semua kita yang ada di dalam masjid ini, tidak semuanya adalah orang pribumi di tanah timur ini. Banyak kita yang aslinya adalah pendatang dari berbagai daerah. Tetapi Allah takdirkan, hari ini dari berbagai daerah itu, kita dikumpulkan di masjid ini. Artinya besok lusa mungkin kita berada di bumi Allah yang lain, yang dimana kita bisa bertebaran untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat, dimanapun kita berada, pasti Allah akan mengumpulkan kita. Sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi untuk melakukan kemaksiatan. Tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi menyembunyikan kebenaran. Sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk menutup-nutup kebenaran. Karena Allah tahu dimanapun kita berada dan apapun yang kita sembunyikan. Sehingga mari hadirin sekalian, karena Allah akan mengumpulkan kita di yaumil mahsyar, maka mari persiapkan diri kita untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup ayat ini dengan sebuah kalimat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadir sekalian, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga bisa jadi dalam kehidupan ini masih banyak hal yang belum kita dapatkan. Masih banyak impian yang belum kita capai. Masih banyak angan-angan yang belum kita wujudkan. Sehingga mari hadirin sekalian, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momentum kemerdekaan ini, di momentum memperingati kemerdekaan ini, harusnya kita menghayati hakikat kemerdekaan itu dengan kita menjadi orang yang merdeka secara kesejatian. Merdeka yang sejati adalah mereka yang bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada sesama manusia. Mereka yang merdeka sejati adalah mereka yang hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita, Allahu Ahad, Allah Maha Esa, Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan. Dan tidak ada yang setara dengan beliau, dengan ia satu pun yang ada di muka bumi ini. Sehingga hadirin sekalian, mari kita gantungkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sehabis sholat, ketika sholat selesai, sisihkan waktu untuk bermohon kepada Allah. Jangan kita sholat terburu-buru lantas selesai salam, kita pergi tanpa bermohon sedikitpun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan waktu itu untuk mewujudkannya. Mari hadirin sekalian, kita mendekatkan diri kepada Allah untuk supaya kita berlomba dalam kebaikan. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal baik. Sehingga nanti di akhirat, ketika diminta pertanggungjawaban atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para leluhur kita, kita bisa menjawab kepada Allah bahwa kita mengisinya dengan menjalankan perintah Allah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur
1: rahim. Basudara dong semua sampai nanti di jam 17.30 menit waktu Indonesia dengan petunjuk informasi-informasi ya tentang budaya dan juga hiburan lagu-lagu daerah ya. Lagu-lagu daerah dari timur ya untuk kemari ke Tokyo lagi hari Jumat dengan cuaca yang waduh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqbalu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami mohon Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kekuatan bagi kami untuk melayani orang tua kami yang masih hidup, Ya Allah. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk menjadi anak yang pandai berbakti kepada mereka. Jangan jadikan kami anak yang durhaka. Jadikanlah kami anak yang bisa memenuhi keinginan mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bagi orang tua kami yang telah wafat, kami mohon padamu, Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Terimalah segala amalan mereka. Terimalah segala amalan mereka, Ya Allah, dan terangilah kubur mereka. Mudahkanlah segala urusan mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon padamu agar pertemuan kami yang telah berpisah ini berlanjut nanti di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah pula dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Anugerahilah kebijaksanaan bagi mereka di dalam mengurus rakyat banyak ini, Ya Allah. Jadikanlah kebijakan yang mereka ambil adalah demi kemaslahatan banyak orang. Jauhi mereka dari menyengsarakan rakyat ini, Ya Allah. Kuatkanlah mereka di dalam beribadah. Tambah-tambahkanlah keimanan mereka. Allahumma Rabbana, afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana, wansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma inna nas'alullah al-huda, wa tuqa wal afafa wal bina. Ya Allah, kami syukuri kemerdekaan ini, Ya Allah. Kami berkomitmen untuk menjalankan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadikanlah kami saling berlomba-lomba dalam kebaikan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan saling tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyid lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aqimish Shalah.

Allah.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti secara langsung sholat Jumat tadi dari Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kampus Muhammadiyah Kupang. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Nah, selanjutnya, pendengar, kita bergabung lagi dengan program 1 Jakarta untuk mengikuti sidang

81 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi, terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. PKS sudah melirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu
Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Mega.

Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP, dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri, agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya aja kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka

0: kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga

merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan tripartit. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat di

juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada

setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa,

0: kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa ARNet dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Nanti pendengar kita akan ikuti lagi siaran langsung paripurna sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, apa kabar? Nanti di jam 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.
2: Kupang siang ini
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kupang siang ini
3: Pro 1

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Pemerintah mulai menyatukan data pertanahan dan perpajakan daerah melalui integrasi nomor induk bidang dengan nomor objek pajak PBB. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mendukung dan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kredit usaha rakyat KUR bersama 2.783 pengusaha usaha mikro kecil dan menengah UMKM se-Nusa Tenggara Timur yang diinisiasi oleh Partai Golkar bekerjasama dengan Bank NTT dan digelar di gedung Partai Golkar NTT Kamis 13 Agustus 2026 siang. Kegiatan tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam memperluas akses permodalan bagi pengusaha UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Karena itu, kemudahan akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar pengusaha dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produksi, serta membuka peluang kerja baru. Gubernur juga menekankan pentingnya penggunaan istilah yang tepat dalam menyebut masyarakat yang menjalankan UMKM. Ia mendorong agar istilah pelaku UMKM mulai ditinggalkan dan diganti dengan sebutan pengusaha UMKM. Perubahan penyebutan tersebut menurutnya dapat mendorong kepercayaan diri para pengusaha UMKM sekaligus memperkuat ekosistem kewirausahaan di daerah. Gubernur juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas KUR secara bijak dan produktif. Pembiayaan yang diperoleh hendaknya digunakan untuk pengembangan usaha sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Gubernur juga mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan dan membeli produk-produk lokal NTT. Menurutnya, kecintaan terhadap produk daerah dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman melalui daring turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan sosialisasi KUR yang digelar secara serentak tersebut. Menurut Maman, di tengah kondisi fiskal yang terbatas, keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan program KUR dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pada tempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar NTT Franciscus Saverius Alain Niti, Ketua DPD Partai Golkar NTT Franciscus Saverius Alain Niti Susanto menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman atas dukungan yang diberikan dalam memperkuat pemberdayaan UMKM di Provinsi NTT. Apresiasi kepada Menteri UMKM tersebut disampaikan ketika dihubungi melalui telepon saat kegiatan berlangsung. Ia juga berharap Partai Golkar NTT bersama pemerintah Provinsi NTT dan Bank NTT dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung berbagai program pembangunan di daerah. Menurutnya, sinergi antar lembaga diperlukan untuk memastikan berbagai program strategis pembangunan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT. Beberapa program yang diharapkan dapat menjadi bagian dari kolaborasi tersebut antara lain One Village, One Product atau OVOP, One School, One Product atau OSOP, serta NTT Mart. Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara khusus kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama jajaran yang telah memberikan kesempatan serta mempercayakan kembali pengelolaan KUR kepada Bank NTT. Charlie juga mengatakan bahwa Bank NTT sebagai penyalur KUR kepada masyarakat NTT berharap berbagai urusan penting terkait program maupun proposal yang diajukan para pengusaha UMKM dapat semakin memperluas akses pembiayaan bagi seluruh pengguna UMKM. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026, Bank NTT menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp350 miliar rupiah dan akan terus meningkatkan sosialisasi KUR kepada masyarakat NTT. Dengan semakin luasnya pemahaman

0: Gubernur NTT. Hal tersebut dipastikan dapat diwujudkan secara maksimal guna menjadikan produk UMKM tidak dipandang sebelah mata. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Ekonomi Kerakyatan PT Flubamor atau Perseroda Leonardo A.R. Waleng kepada wartawan pada konferensi pers di kantor PT Flubamor pada Kamis 13 Agustus 2026. Menurut Leonardo, 3 NTT Mart direncanakan akan beroperasi di 3 lokasi yakni di Jalan Basuki Rahmat yang terletak di kawasan kantor gubernur lama, kedua di Pelabuhan Perikanan, dan maksud kami dan yang berlokasi dalam kompleks kantor gubernur NTT.
1: Nah, itu Mart, mau kalau punya usaha UMKM, ayo daftar, butuh informasi tanyakan. Butuh modal, hubungi kami. Hubungi kami, kami fasilitasi ketemu dengan NTT, kami berikan. Siap ke rencana bisnis, tidak bisa bikin rencana bisnis, datang ke uang online kami, kita fasilitasi bikin workshop. NTT Mart, wadah pemasaran. Jadi kualitasnya sudah dibantu di laboratorium. Uang untuk pemeriksaan laboratorium kita bantu dari kredit di UMKM dari kur yang diturunkan Menteri UMKM.
0: Saat ini NTT Mart di Kota Kupang yang terletak di depan kantor pos di Jalan Palapa merupakan satu-satunya NTT Mart yang dikelola oleh Disperindak Provinsi NTT. Sementara itu, manajer UMKM Angge Kandidatus mengatakan untuk mendukung UMKM di Nusa Tenggara Timur, PT Flubamor atau Perseroda akan mengembangkan food lab atau food laboratorium guna menjaga kualitas dan kehalalan produk. PT Flubamor atau Perseroda secara resmi menghidupkan kembali sektor perkapalan. Hal tersebut merupakan sektor kedua yang menjadi lini bisnis PT Flubamor ke depan setelah gagal dengan manajemen buruk yang dialami pada periode sebelumnya mengakibatkan dua kapal feri KMP Sirung dan KMP Pulau Sabu terdampar. Direktur Pengadaan Barang dan Jasa PT Flubamor atau Perseroda Frans Bata dalam keterangan pers kepada wartawan di Kupang Kamis 13 Agustus 2026 menyampaikan untuk mengembalikan kondisi tersebut, PT Flubamor atau Perseroda mengoperasikan KMP Sasando dengan rute pendek Kupang Semau. Kapal berkapasitas 76 orang ini akan melayani masyarakat 8 kali dalam sehari dengan memastikan ruang hidup 2 kecamatan di Kabupaten Kupang agar dapat berdenyut dengan baik. Menurut Frans Mata, niat baik tersebut juga didukung oleh seluruh kepala desa dan 2 camat yang menjalankan tugas di Pulau Semau serta Pemda Kabupaten Kupang baik oleh Bupati Kupang maupun Wakil Bupati. Dukungan yang mereka berikan yaitu pelabuhan yang layak dan juga mendukung pengembangan sektor pariwisata di Pulau Semau. Frans Bata juga menyampaikan hadirnya transportasi laut tersebut diharapkan ekosistem usaha Pulau Semau dapat berkembang dengan baik seiring terbukanya jalur transportasi laut. Kapal Sasando akan memuat puluhan motor maupun 2 mobil dalam sekali angkut. Dengan cara ini diharapkan dapat membantu para pelajar maupun pegawai yang berada di Pulau Semau. Frans Bata menegaskan PT Flubamor bertekad akan memastikan seluruh keuangan perkapalan dapat dijalankan secara digital agar mencegah terjadinya kebocoran. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemerintah mulai menyatukan data pertanahan dan perpajakan daerah melalui integrasi nomor induk bidang atau NIP dengan nomor objek pajak atau NOP pajak bumi dan bangunan PBB. Kebijakan ini diharapkan mampu menutup kesenjangan data sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama atau SEB Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN dan Menteri Dalam Negeri Mendagri di kantor Kemendagri Jakarta Senin 10 Agustus 2026.

0: PATR Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan integrasi NIP dan NOP diperlukan karena selama ini masih ditemukan perbedaan antara data pertanahan dengan data PBB yang dimiliki pemerintah daerah. Perbedaan tersebut antara lain menyangkut luas bidang tanah dan informasi objek pajak. Menurutnya, penyamaan basis data antara Kementerian ATR BPN dan pemerintah daerah akan membuat pengelolaan pajak daerah menjadi lebih akurat. Kantor pertanahan dan pemerintah daerah juga akan memiliki rujukan data yang sama ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mendagri Tito Karnavian menilai SEP tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan kantor dan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat integrasi data. Ia meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mempertemukan perangkat daerah yang menangani pendapatan dengan kanta di masing-masing kabupaten kota. Melalui SEP tersebut, pemerintah daerah dan kanta diperintahkan menyusun perjanjian kerjasama mengenai integrasi NIP dan NOP. Integrasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki akurasi data perpajakan, tetapi juga memangkas potensi perbedaan informasi dalam pelayanan pertanahan dan pajak daerah. TNI AD dorong koperasi Desa Merah Putih perkuat ekonomi dan serap hasil bumi wilayah pelosok di Kabupaten Rotendao. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
1: TNI AD mendorong penguatan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Rotendao. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi desa. Dandim 1627 Rotendao Letkol Kavaleri Santiadi Wicaksono mengatakan KDMP menjadi penting bagi desa dengan akses terbatas, di antaranya Desa Dodaek dan Tebole yang lokasinya cukup jauh dari pusat perkotaan. Menurut Santiadi, koperasi dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari serta berbagai barang bersubsidi. Keberadaan koperasi juga diharapkan memperpendek rantai distribusi hingga wilayah pelosok. Ia menilai koperasi juga dapat menjadi penghubung antara hasil produksi masyarakat dan kebutuhan pasar.
2: KDMP di desa-desa yang cukup jauh, Desa Dodai, Tebole, dan lain-lain. Banyak desa yang dimana untuk akses jalan susah. Saat dengan berdirinya KDMP itu tentunya mereka akan dengan mudah mengakses kebutuhan masyarakat, begitu pula dengan bahan-bahan subsidi lainnya.
1: Santiadi menjelaskan KDMP berpeluang mendukung program makan bergizi gratis atau MBG melalui hasil bumi lokal. Hasil pertanian masyarakat dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan pangan untuk kebutuhan sekolah. Menurutnya, pola tersebut dapat menciptakan pasar yang lebih jelas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi masyarakat. TNI AD juga mendorong koperasi berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, hasil produksi lokal tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.
2: Tentunya di lain sisi yang menjadi salah satu indikator keberhasilan kala mana saat KDMP mengelola komoditas di masyarakat dan diberdayakan untuk MBG, tentunya hilirisasi daripada hasil bumi masyarakat dapat dirasakan langsung dan dioptimalkan untuk diolah dan dimanfaatkan untuk makanan sekolah. Tentunya hal itu menjadi satu komoditas pangsa market tentunya yang jelas dan pasti.
1: Dandim 1627 Rotendao Letkol Kavaleri Santiadi Wicaksono mengatakan sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci penguatan program tersebut. Kolaborasi itu diharapkan mampu mempercepat pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini berada pada puncak musim kemarau dengan status peringatan dini kekeringan meteorologis mencapai kategori awas di sejumlah kabupaten akibat panjangnya hari tanpa hujan. Wilayah-wilayah yang berdampak langsung terhadap musim kemarau di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini meliputi wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kalabahi, Belu, Flores Timur, Lembata, dan wilayah Kabupaten Sabu Rejua dengan kategori awas karena lebih dari 61 hari mengalami hari tanpa hujan. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang, Elfrida Faisal Saneh, yang dihubungi per telepon menegaskan kekeringan ini dipicu oleh dampak El Nino Godzilla akibat adanya anomali 3,4 serta adanya peningkatan suhu laut.
3: Mengapa El Nino kuat itu ada? Karena yang pertama itu di Samudra Pasifik itu terjadi anomali Nino oleh BMKG disebut sebagai anomali Nino 3,4. Juga adanya peningkatan suhu laut itu kali ini agak sedikit meningkat 2,7 derajat Celcius lebih tinggi dari sebelumnya. Dan juga pola konvensi itu bergeser ke Pasifik Tengah. Biasanya itu adanya pelemahan monsun dan pemicu kekeringan.
0: Wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang paling rentan dan berdampak nyata oleh fenomena iklim ekstrim El Nino Godzilla di tahun 2026. Fenomena Super El Nino ini memicu musim kemarau yang jauh lebih panjang. Peningkatan suhu udara yang ekstrim serta ancaman serius terhadap krisis air bersih dan sektor pertanian. El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi ketika suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik menjadi lebih hangat dari rata-rata. Kondisi ini mengganggu sirkulasi angin dan pola hujan di seluruh dunia. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Pemerintah mulai menyatukan data pertanahan dan perpajakan daerah melalui integrasi nomor induk bidang dengan nomor objek pajak PBB. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lain. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Sementara sekarang pukul 13 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Tiana di Kupang siang ini sambil kita menjelang pukul 14 ya. Nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda di pukul 14 ya. Setelah itu nanti di 14.30 direncanakan nanti kita masih mengikuti siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 ya, direncanakan nanti di pukul 14.30 ya. Satu informasi pendengar, saya sampaikan satu informasi ini mengenai Konser Merah Putih ya. Pendengar sahabat RRI, Semarak Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui Konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati pasar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV untuk anak-anak bertujuan untuk depopulasi. Faktanya, pendengar, klaim bahwa vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan bertujuan sebagai upaya depopulasi adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut mampu mempengaruhi kesuburan di masa depan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muharman membantah narasi yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV kepada anak-anak merupakan upaya pemerintah untuk melakukan depopulasi. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi seseorang dari infeksi human papillomavirus atau HPV yang menyebabkan berbagai jenis kanker pada laki-laki maupun perempuan, termasuk kanker serviks, anus, penis, dan orofaring. Studi menunjukkan vaksinasi ini tidak menyebabkan menopause dini dan kemandulan. Pemberian suntikan vaksin HPV untuk anak-anak dipastikan aman karena telah mengantongi izin edar dari BPOM RI dan sesuai dengan rekomendasi WHO. Pendengar, demikian cek fakta mengenai vaksin HPV bagi anak laki-laki bertujuan untuk depopulasi adalah hoax atau tidak benar dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabat untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras. Sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah,

0: adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi Mahadewi dari grup musik Padi tadi ya. Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini? Panas, masih panas. Panas cuacanya, anginnya juga kencang ya untuk siang ini ya. Terus arus lalu lintas aman lancar di seputaran Tompe Rosok ini. Nanti direncanakan nanti di pukul 14.30 ya kita kembali mengikuti secara langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 ya. Direncanakan nanti di pukul 14.30 ya. Satu informasi pendengar kembali saya hadirkan untuk Anda. Untuk Anda para pencinta olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur, jangan lewatkan keseruannya. Telah hadir turnamen biliar DPW Forum Pemuda NTT dalam rangka HUT Forum Pemuda NTT yang ketiga tahun. Bertanding, bersaudara, dan berprestasi. Total hadiah mencapai 8 juta rupiah plus piala untuk para juara. Pendaftaran peserta umum ya, pendaftaran peserta umum hanya Rp100.000 dan daftar ulang Rp75.000. Turnamen akan berlangsung mulai hari ini 14 sampai 17 Agustus 2026 bertempat di Pantom Biliar. Hadiah menarik menanti, juara pertama Rp6 juta plus piala. Juara kedua Rp4 juta plus piala, juara ketiga Rp2 juta plus piala, juara keempat Rp1 juta plus piala, serta hadiah 8 besar masing-masing Rp250.000. Buat Anda yang mau ikut, segera daftarkan diri. Pendaftaran juga bisa untuk dua nama dengan wildcard Rp350.000. Informasi dan pendaftaran hubungi Sultan 0813-3874-3947, Yeri France 0812-4264-0350, Roita Opan 0822-3618-9897 atau Luis Bantaka 0852-5344-6720. Turnamen biliar DPW Forum Pemuda NTT bertanding, bersaudara, berprestasi. Jangan sampai ketinggalan ya, catat tanggalnya mulai hari ini sampai 17 Agustus 2026 di Pantom Biliar ya. Oke, pendengar, saat ini pukul 14 lebih 25 menit ya. Saya masih terus menemani Anda di Kupang siang ini dengan sajian tembang-tembang apik dan juga informasi kita jelang nanti di sajian siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nih cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang Siak. Ini satu informasi, pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi, dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Ya, proses tukar informasi dan inspirasi dari miliknya Indonesian Voice tadi dengan rumah kita. Ya, jadi kita berusaha agar rumah kita itu menjadi tempat teraman dan ternyaman ya untuk kita bersama keluarga. Ya enggak sih? Oke, kita masih menantikan ya siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1

gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada

3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Ya, Prosa Tegal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.
1: Ya, siarkan terkait dengan sidang paripurna di mana ini merupakan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI di tahun 2026. Sekarang saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan RRI Programa 3 secara langsung.
2: Ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
3: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorike? Bisa digambarkan?
2: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI. Safira.
3: Baik, terima kasih banyak Yorike. Kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.
4: Catatan peristiwa.
5: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan gerakan pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
4: Indonesia menyapa siang.
3: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas. Karena di sinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
6: Kepolisian daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
7: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bersama Bapak Presiden melaksanakan peresmian jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hari ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
6: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
8: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, nggak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
6: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
9: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
10: Diharapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
9: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseliviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
11: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena operasi layang putih ini kan memang sudah berbadan hukum, mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
9: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Acaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga Desa Deket Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
12: Masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
13: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program, khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat, jadi sudah menjadi peserta juga.
12: Salah seorang peserta, sekaligus warga Dekat Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
14: Sebenarnya yang mendukung mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
15: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
14: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa
15: ditampung
14: di kampung KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murah kan itu mas.
12: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Marin Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
16: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
17: Kita sudah ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Ini sapi dari luar yang hidup ini kan pasti mengikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
16: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
18: Ya agak repot mas.
16: Repotnya gimana pak?
18: Ya konsumen kurang lebih 50
19: sekarang.
18: 50
19: turun
20: drastis. Sekitar 15 kiloan ya, ya per hari itu. Ya.
18: Kadang baru banyakkan mbak, orang 140, yang bagus 150.
16: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka
19: Di mata seorang cendikiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
21: Dan Melaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap menjadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
19: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
22: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
23: Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
24: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watumena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
25: Ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif ini sendiri, dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi, ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif dipush bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
24: dan diketahui juga bahwa sebenarnya memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, bukan anggota MPR RI, DPD RI, mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan gedung kura-kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di gedung DPR RI pada hari ini. Kepala negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradip Terhadi dan Rizky Superman.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang langsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
5: Iya, Pranita, baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya, di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Pimpinan Lembaga Negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadiah. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Randes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Randes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka madlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasir. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasir, kekuatan yang menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wa alhikna bis-solihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, Subhana munafis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
5: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
4: Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. panitia khusus sebanyak satu undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempertansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4 ribuan triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang melihat banyaknya uang sebesar hampir 4 ribuan triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau vote atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI, bahwa 81 tahun yang lalu, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar, bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipertukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang

0: persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih, Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
1: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar Rp197 triliun, kemudian di tahun 2010 naik menjadi Rp1.126 triliun, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi Rp3.842 triliun. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta devis dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini, Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di

0: posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI, Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yuli, Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih. Yang terhormat para pimpinan partai politik, partai di oleh Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga kalian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Yang mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya. Dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 12 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori great. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Akan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 5 APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per $1 Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $70 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari. Dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6 0.05% dari target APBN 2026 6.5-7.5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4.30-4.87%. Turun dari 4.44-4.96% di tahun 2000. Mohon izin. Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0.362 sampai 0.367 dari target tahun ini 0.377 sampai 0.380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0.575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027 kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2.40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara, padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital. sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. kalau perlu dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 511 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang basis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008. Dan Harley paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih. Sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi. Kita harus diawasi. Kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya dengan Prabowonomics ini marhain ini. Ah. PDIP susah tidak mendukung ini loh. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan lanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga mempercepat optimalisasi aset dan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang

oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil, kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS, kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia, yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc

0: asal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. BRII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya, Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur sampai Gresik. Kalau tidak. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama, melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara-upacara-upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, manapun Anda berada, ini laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian, energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya Rp3.153,6 triliun menjadi Rp3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pak Dita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat, peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentu setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, di mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Liliana Maluki, Produk Abdul Rahim Wirastomo, host secara langsung, saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Tiskandur Hidayat, dan Eko Mariono, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azdahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum, Abdul Malik, Rika Halyanto, dan juga Abi Incu Adam, dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1
6: Kupang sore ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang setelah tadi kita ikuti siaran langsung untuk sidang yang digelar ya pada tadi secara langsung yang digelar tadi itu dua sesi ya, yang pertama tadi di jam 10 terus yang kedua lagi di pukul 15 tadi secara langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 untuk tahun sidang 2026-2027 ya. Oke, ini akhir dari jumpa kita di edisi hari ini. Sudah menemani Anda dari pukul 11 siang tadi. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda kembali sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati akhir pekannya pendengar ya di di Sabtu Minggu besok ya. Waktunya lumayan panjang, selamat menikmati bersama orang-orang terkasih dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
6: Kupang sore ini.
5: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, yang merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dari kawasan Topelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, waktunya untuk saya Sony temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Jadi

0: tukaran informasi dan inspirasi pendengar, pidato presiden setiap bulan Agustus menjadi salah satu momen penting bagi masyarakat Indonesia. Karena biasanya pidato ini menjadi kesempatan presiden untuk menyampaikan berbagai hal termasuk evaluasi kinerja pemerintah, kondisi bangsa, dan juga biasanya arah dan prioritas kebijakan ke depan. Hari ini presiden berpidato dan untuk hari ini presiden menyampaikan beberapa hal. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terkait dengan realisasi investasi Indonesia yang mencapai 1.931 triliun rupiah. Selain itu, ini yang banyak ditunggu adalah soal gaji yang naik. Prabowo menyebutkan gaji hakim junior naik 280%. Selanjutnya Presiden Prabowo menyebutkan 121 kebijakan transformatif dijalankan dalam waktu 21 bulan sebagai evaluasi dan juga menyebutkan bahwa BPK akan menyelamatkan keuangan negara 112 triliun dan juga menyebut legislatif menyelesaikan 13 RUU sampai himpun 10.883 aspirasi. Nah, ini adalah hal-hal yang disampaikan hari ini dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Untuk sore sampai malam di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda punya kesempatan pendengar untuk bisa berpartisipasi. Saya buka kesempatan untuk Anda ingin berpartisipasi di line WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga di line telepon. Biasanya kalau pidato presiden, apa yang paling Anda tunggu-tunggu ya? Sebagai rakyat Indonesia atau juga mungkin sebagai salah satu aparatur sipil negara, atau mungkin Anda sebagai pedagang atau juga sebagai yang punya profesi tertentu terkait dengan investasi dan lain-lain sebagainya. Bisa kasih pendapat di line Instagram, line telepon, atau juga di WA terkait dengan kalau pidato presiden, apa yang paling Anda tunggu-tunggu? A, kenaikan gaji, atau B, harga kebutuhan pokok turun, atau C, lapangan kerja yang baru, atau D, tidak ada yang ditunggu sama sekali. Nah, bisa Anda kasih pendapat Anda, boleh di line WhatsApp di 0811-3820-9440, bisa dikomentari di statusnya yang sudah diperbarui, dan juga bisa di Instagram. Instagramnya di RRI Pro 1 Kupang, lalu kemudian juga boleh di Facebook atau boleh juga gabung di telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Kalau setiap pidato presiden secara tahunan yang dilaksanakan, baik itu oleh presiden yang saat ini Prabowo Subianto maupun juga presiden-presiden sebelumnya, setiap pidato presiden disampaikan apa yang Anda paling tunggu-tunggu? Apakah kenaikan gaji? Atau harga kebutuhan turun atau lapangan kerja baru atau tidak ada yang ditunggu atau Anda punya pendapat tersendiri terkait dengan itu, boleh di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Selamat petang, halo.
1: Selamat petang, Kak Sani.
0: Selamat petang, iya, dengan siapa, di mana?
1: Iya, di sini, di Montasi.
0: Kak Sisilia dari Montasi. Kak Sisilia tadi sempat ikuti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di pidatonya?
1: Iya, sempat ikuti. Tapi ikuti. Saya pengen kalau kita gaji itu naiknya 10% aja. Jangan sampai terlalu, tadi yang Kak Sony bilang itu.
0: Iya.
1: Sekali itu.
0: Iya, karena ini gaji yang disebutkan oleh Pak Prabowo tadi bahwa gajinya naik sampai ke kenaikannya luar biasa ini gajinya untuk hakim junior 280%. Kalau Kak Sisilia bilang 10% ya, paling tinggi ya.
1: Iya, lebih bagus kan kalau itu hari kan kalau waktu Pak Presiden naik gaji apa itu yang saya ingat itu.
0: Iya.
1: Itu ada 10%.
0: Oh iya ya.
1: Tapi sekarang ada yang kalau untuk yang tadi itu memang bagus sih.
0: Iya.
1: Tapi memang itu pemerintah punya kemauan sendiri aja.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Untuk lapangan kerja, kayaknya saya mau kalau bisa ada lapangan kerja baru lah. Untuk para apa yang TKI ilegal yang terima.
0: Iya. Iya. Keluar negeri. Iya.
1: Ya, untuk mengurangi itu supaya lebih baik ciptakan lapangan kerja yang ada di Indonesia daripada pergi ke luar negeri dengan gaji yang iming-iming lah apa lah selamat. Yeah. Itu kan pulang bukan bukannya bawa harapan tapi malah bawa nyawa. Itu bagaimana itu?
0: Yeah,
1: saya
0: yeah.
1: mau itu lebih bagus kalau ada kalau bisa ada ciptakan apa
0: lapangan kerja baru
1: di Indonesia.
0: Oke. Harga-harga turun misalnya harga kebutuhan pokok turun dan bisa terjangkau. Kak Sisilia tidak mengharapkan itu.
1: Mengenai itu baguslah lebih baik tapi turun harga dan
0: bahan naik harga. Oke, oke.
1: Ada susah nih kita masyarakat kecil ini susah juga.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik kasihan rakyat yeah. kecil, jadi lebih baik diturunkan aja.
0: Oke, okay. Kalau dari tiga ini Kak Sisilia, kenaikan gaji, harga kebutuhan pokok, dan lapangan kerja baru, yang paling tinggi Kak Sisilia pilih itu yang apa yang paling ditunggu-tunggu? Yang lebih dari tiga itu, naik gaji, harga kebutuhan pokok, atau lapangan kerja? Pilih salah satu boleh.
1: Pengen coba yang ini, yang ke yang mengenai penurunan harga bahan pokok.
0: Penurunan kebutuhan harga kebutuhan pokok ya? Ya.
1: Oke. Okay. Lebih bisa biar ekonomi masyarakat lebih tidak susah lah gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Itu aja Kak Sony.
0: Baik, makasih Kak Sisilia.
1: Ini cara lantau pemerah, pembukaan pameran tidak ada ya?
0: Besok-besok bisa diikuti di Pro 1 juga.
1: Oh iya.
0: Ya, siaran langsungnya di Pro 1 ya. Besok ada siaran langsung pembukaan pameran.
1: Jam berapa?
0: Ya, nanti pantau Pro 1. Pokoknya pembukaan pameran akan ada siaran langsungnya di Pro 1 besok ya.
1: Oh iya. Ada tadi ada yang bilang hari ini natarnya tapi keluar buka.
0: Iya. Ya, nanti. Baik, makasih. Makasih Kak Sisilia, terima kasih. Selamat malam Kak Sisilia dari Mantasi sudah bergabung untuk kesempatan petang hari ini. Boleh juga kasih pendapat pendengar terkait dengan pendapat Anda kalau di setiap kali pidato presiden secara tahunan apa yang paling Anda harapkan untuk bisa disampaikan ya, atau yang paling ditunggu-tunggu oleh Anda atau mungkin keluarga Anda biasanya menunggu ada apa begitu ya dari pidato presiden yang disampaikan secara berkala setiap tahunnya. Apakah kemudian nanti yang diharapkan adalah adanya kenaikan gaji, harga kebutuhan pokok yang turun, lapangan kerja baru, dan atau mungkin Anda ya sudahlah tidak ada yang ditunggu-tunggu setiap kali pidato presiden secara tahunan di setiap Agustus. Saya sampaikan ke Kak Sisilia tadi yang bertanya kapan pembukaan pameran dan siaran langsungnya, yaitu Sabtu 15 Agustus 2026. Pukul 10 ya, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, akan langsung dari Aula Fernandes. Ini untuk pidato pembangunan ya, pidato pembangunan besok ya, bisa diikuti siarannya di Pro 1. Pidato pembangunannya pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi besok ada juga agenda penting yang bisa Anda ikuti di siaran Pro 1 terkait dengan pidato dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita dengar bersama pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan, tetapi nanti besok juga pidato dari Gubernur Nusa Tenggara Timur bisa Anda simak siaran langsungnya pukul 10 pagi. Dari situ kita bisa menilai apa-apa yang disampaikan oleh Gubernur, apa-apa yang disampaikan oleh Presiden, dan juga apa-apa yang disampaikan oleh Gubernur ya dalam hal ini. Nah, kalau besok Kak Sisilia tadi bertanya terkait dengan pembukaan pameran, pembangunan, dan hiburan rakyat akan dilaksanakan pukul 16 ya besok. Ya, siaran langsungnya akan mulai pukul 16 dari halaman Hotel Harper Kupang. Siaran langsungnya bisa Anda simak di Pro 1 mulai pukul 16. Jam 4 sore ya Kak Sisilia, bisa disimak siaran langsungnya. Pembukaan pameran pembangunan dan hiburan rakyat. Jadi pagi harinya bisa dengar pidato gubernur di pukul 10 pagi, terus sore harinya bisa ikuti siaran langsung pembukaan pameran di pukul 16. Menurut Anda pendengar, ketika pidato presiden yang dilaksanakan setiap tahun, apa yang paling Anda tunggu? Kenaikan gaji kah? Harga kebutuhan pokok turun kah? Lapangan kerja baru? Atau tidak ada yang ditunggu? Pilih salah satu boleh ya, karena ini namanya polling ya, boleh ikutan dan pilih salah satu boleh. Tapi juga mungkin yang paling prioritas ketika, yang paling Anda tunggu ketika ada pidato dari presiden setiap tahunnya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pendengar tentang realisasi investasi Indonesia yang mencapai 1.931 triliun, kemudian gaji hakim junior yang naik 280%. Presiden Prabowo juga mengumumkan 121 kebijakan transformatif dijalankan pada waktu 21 bulan. Sore hari tadi, revitalisasi puskesmas dan juga revitalisasi rumah sakit umum disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan ya, rehabilitasi untuk rumah sakit dan juga untuk puskesmas-puskesmas di daerah ya. Waktu pidato Presiden, apa yang paling Anda tunggu pendengar? Kenaikan gaji, harga kebutuhan pokok turun, lapangan kerja baru, atau tidak ada yang Anda tunggu? Boleh disampaikan dan ikutan polling kita sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta? Awalnya, semua tokoh yang hadir direncanakan ikut menandatangani naskah proklamasi. Namun, demi menjaga persatuan dan menghindari perdebatan, para pemuda mengusulkan agar cukup Soekarno dan Hatta yang menandatangani sebagai wakil seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, pada bagian akhir naskah tertulis kalimat yang begitu bersejarah. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
0: Dua tanda tangan itu bukan hanya milik dua tokoh, tetapi menjadi simbol tekad seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Persatukanal Informasi dan Inspirasi, tahun ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa kebijakan terkait dengan kegiatan di Indonesia. Salah satu di antaranya soal SMA Garuda ya, yang disebut oleh Prabowo memakai kurikulum IB yang membidik kampus terbaik dunia. Presiden juga menyebutkan cek kesehatan gratis menjangkau 108 juta orang dan mengungkapkan negara bertanggung jawab penuh terhadap JKN 96,8 juta bagi warga tidak mampu. Presiden menyebutkan bahwa APBN juga bukan sekadar dokumen, tetapi menjadi alat perjuangan serta memberi catatan pada tingkat defisit APBN yang terjaga 0,91% terhadap PDB. Nah, kalau di pidato presiden setiap tahunnya yang Anda tunggu-tunggu apa? Boleh bergabung dan kasih pendapat di RRI Pro 1 Kupang di Instagram atau juga di Facebook, atau juga boleh ditelepon di 0380825444, atau boleh juga di WhatsApp di 0811320094440. Kasisilia tadi dari Mantasi yang sudah berpendapat di line telepon. Menurut Kasisilia, dari beberapa pidato presiden mungkin akan lebih baik kalau ada lapangan kerja baru ya, karena ini bisa meningkatkan atau mengatasi para pekerja migran kita. Nusa Tenggara Timur yang dikenal sebagai daerah juga yang menjadi beberapa korban pekerja migran kita, ini sebaiknya bisa diatasi dengan pembukaan lapangan kerja baru menurut Kak Sisilia di Mantasi. Atau yang paling tinggi menurut Kak Sisilia adalah penurunan harga kebutuhan pokok ya. Jadi penting sekali untuk penurunan harga kebutuhan pokok. Selain di telepon pendengar, Anda juga bisa bergabung di line WhatsApp di 0811-3820-9440, komentari status terbaru, atau juga boleh di Instagram, atau boleh di line Facebook ya. Facebook boleh bisa dikomentari terkait dengan pidato presiden ya. Pidato presiden, apa yang paling Anda tunggu setiap tahunnya? Kenaikan gaji kah? Harga kebutuhan pokok turun kah? Lapangan kerja baru? Atau tidak ada yang Anda tunggu? Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan kasih pilihan di Instagram. Pilihan pertama menyebutkan memilih A ya, kenaikan gaji yang paling ditunggu-tunggu. Kemudian pilihan keduanya dari Nyong Bligur yang menyebutkan tidak ada yang ditunggu-tunggu kalau soal pidato presiden setiap tahunnya, tidak ada yang ditunggu. Terima kasih untuk Nyong Bligur yang juga sudah kasih pendapat. Di Facebook juga boleh ya pendengar, di Facebook Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda terkait dengan topik untuk polling sore hari ini. Setiap kali pidato presiden setiap tahunnya pendengar, apa yang paling Anda tunggu-tunggu? Apakah kenaikan gaji, atau harga kebutuhan pokok yang turun, atau lapangan kerja yang baru, atau tidak ada yang ditunggu-tunggu? Ya, selamat malam untuk Martinus Tinus, kemudian Arlesa Batabon, kemudian Martin Klau, Urbanus Talor, dan DC Sada. Boleh juga ikutan komentar dan juga polling kita terkait dengan pidato presiden. Apa yang Anda paling tunggu-tunggu? Kenaikan gaji kah? Atau harga kebutuhan pokok turun? Atau lapangan kerja baru? Atau tidak ada yang Anda tunggu? Sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa berpendapat untuk sore sampai malam hari di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Yang jelas Presiden menyebutkan ekonomi RI semester 1 2026 tumbuh tertinggi dalam 13 tahun. Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun ini, kata Presiden. Presiden menyebutkan Indonesia sudah mampu mencapai swasembada 8 komoditi pangan, yaitu beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

0: 따뜻했던 진 영원한 찬물.
1: 바바, itu ada stand UMKM tuh. Kotong singgah sebentar kok.
2: Ih, nanti sa. Kotong cari yang bermerek terkenal di tempat lain.
1: Di rumah nah, Bapak paling semangat bilang kotong harus bangga produk lokal lah. Kotong harus ini, harus itu. Tapi pas ada waktu untuk dukung UMKM dong, malah lewat begitu sa.
2: Waduh. Iya Jue, ternyata bangga itu bukan cuma di mulut. Nah mari Su, mama beli apa? Beli sepuasnya Su.

Pendengar, pidato Agustus itu biasanya disebut sebagai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini penting karena memang pada dasarnya RAPBN ini menunjukkan kemana uang negara akan diarahkan dan apa yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Ada beberapa alasan utama kenapa pidato terkait dengan RAPBN ini penting, karena biasanya dijelaskan prioritas dari pemerintah dan lalu kemudian mengetahui arah penggunaan uang negara dan melihat dampaknya terhadap masyarakat serta menjadi dasar pertanggungjawaban pemerintah dan memberi gambaran kondisi ekonomi ke depan serta membuka ruang pembahasan dengan DPR dan juga masyarakat. Nah, bagi masyarakat sederhananya memang yang perlu diperhatikan bukan saja besaran APBN ya, tetapi uang negara akan digunakan untuk apa, kemudian siapa yang dapat manfaat dari uang negara, dan apakah hasilnya akan benar-benar terasa bagi masyarakat. Yang Anda tunggu-tunggu setiap kali pidato presiden pada saat pidato RAPBN ini apa sebenarnya ya? Terima kasih untuk yang sudah ikut berpendapat di Facebook yang menyebutkan pidato presiden apa yang paling Anda tunggu, yaitu harga kebutuhan pokok turun. Terima kasih sudah berpendapat. Boleh pendapat mendengar, Anda bisa bergabung di line telepon di 0380825444 atau 0380843152 atau boleh di Instagramnya di RRI Pro 1 Kupang. Setiap kali pidato presiden, apa yang Anda harapkan atau apa yang Anda tunggu-tunggu? Kenaikan gaji atau harga kebutuhan pokok turun atau lapangan kerja baru atau tidak ada yang ditunggu? Di Instagram pendengar sudah 67% yang bilang tidak ada yang ditunggu, sementara 33% menyebutkan kenaikan gaji yang ditunggu-tunggu. Terima kasih untuk triple X yang sudah bergabung dan kasih pendapat juga bahwa dari pidato presiden setiap tahunnya tidak ada yang ditunggu-tunggu begitu ya. Pidato presiden yang paling Anda tunggu di pidato kali ini tidak ada yang ditunggu, kata Triple X. Terima kasih sudah bergabung dan kasih pendapat di Instagram. Sesaat lagi ada drama radio yang bisa Anda simak, tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, dia Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlalu

sedikit salah alamat, punya tetangga sebelah, Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

waktu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.

0: Tiga hari menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan tahun ini HUT ke-81 RI akan dirayakan tepat hari Senin ya, 17 Agustus 2026. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan investasi saat ini bukan tujuan akhir. Dari kutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo mengatakan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan Presiden memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Dia menyebut perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi selama 13 tahun terakhir. Pendengar, Anda punya kesempatan untuk bisa bergabung dan berkomentar. Hari ini Presiden menyampaikan pidato dalam rangka RAPBN ya. Nah, terkait dengan pidato Presiden yang biasa disampaikan setiap bulan Agustus menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pendapat Anda seperti apa? Pidato Presiden apa yang Anda paling tunggu-tunggu ya? Kenaikan gaji atau tentang harga kebutuhan pokok yang turun? Atau lapangan kerja baru, atau tidak ada yang ditunggu. Terima kasih untuk 67% yang memilih tidak ada yang ditunggu, dan 33% yang memilih kenaikan gaji di RRI Pro 1 Kupang Instagram. Selamat malam untuk Kak Wati dari Perumnas yang menyampaikan pendapatnya malam hari ini. Selamat malam, harga kebutuhan pokok turun. Ini yang ditunggu oleh Kak Wati. Menurut Kak Wati dari pidato Presiden, apa yang paling ditunggu adalah kebutuhan harga kebutuhan pokok yang turun. Terima kasih sudah berpendapat. Yang mau bergabung di line telepon juga boleh. Saya menyapa yang bergabung di line telepon malam ini. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam kakak.
0: Selamat malam.
1: Mama Miri
0: Nomleni di Oesal. Mama Miri, hari ini aktivitasnya ke mana saja? Atau pagi hari dan sore hari sempat ikuti pidato dari Presiden?
1: Itu pas saya mau pulang dari pasar Bukara dan dapat sebagian
0: saja. Dapat sebagian saja. Apa yang paling menarik di pidato Presiden setiap tahun yang Mbak Miri harap-harapkan begitu dengar kabar tentang apa?
1: Selama Presiden naik turun, Mbak Miri ada harapkan bisa juga gaji ASN dinaikkan. Biasanya pasar.
0: Iya.
1: Pensiun bisa dinaikkan di pasang telinga.
0: Kenaikan gaji ASN dan pensiunan ya.
1: Iya, saya pasang. Tapi tadi sudah bagian saja. Selamat
0: iya. Yang naik gaji ini Mama, yang naik gaji ini adalah hakim junior Mama. Iya, hakim junior yang kenaikan gajinya itu mencapai 280%. Jadi Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menaikkan penghasilan hakim junior 280%. Iya, jadi kalau mengharapkan gaji kenaikan ASN dan juga pensiunan yang Mbak Miri harapkan ya. Kenapa bukan soal ini Mama, harga kebutuhan pokok? Karena kalau gaji...
1: Iya. Sebut
0: Mbak Miri. Agak repot. Tapi Mbak Miri, kalau kenaikan gaji itu menurut Mbak Miri berimbang tidak dengan harga kebutuhan pokok yang naik?
1: Tidak berimbang
0: ya. Karena
1: semakin kalau ini kebutuhan pokok itu dia makin naik terus-terus.
0: Iya. Nah, kadang-kadang gaji baru dengar isunya naik bulan depan, hari ini kebutuhan pokok sudah naik duluan.
1: Apalagi minyak tanah sana ada di sana.
0: Agak repot di situ, Mbak Miri. Ya, jadi paling tinggi Mbak Miri mengharapkan kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Mbak Miri termasuk kelompok yang mana? ASN atau pensiunan?
1: Sama-sama
0: ya. Oke. Nah,
1: kerja untuk negara
0: jadi harus diperhatikan kenaikan.
1: Sore baru pulang, kasihan.
0: Betul. Mau cari betul betul lebih baik perhatikan kenaikan gaji mereka ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Miri. Iya, besok ada pidato gubernur jam 10, bisa kita dengar pidato gubernur.
1: Nah, ini belum dengar. Ini
0: belum baik, besok.
1: Sana kok terima.
0: Iya.
1: Mau kasih lancar-lancar ke ya. Baru juga nanti pelan-pelan.
0: Itu sudah. Baik. Iya, karena memang 5 tahun, jadi mau bilang ke mana leh.
1: dia bekerja pelan-pelan juga kalau mau buru-buru juga nanti gak tua ini satu provinsi sepusing lah Pak Presiden lah ini
0: satu negara
1: ini.
0: Iya, iya.
1: Kira yang mana tinggal yang mana
0: itu ini. Sudah Mama. Ya. Baik, Mbak Miri, makasih banyak. Ya, salam. Selamat malam, Mbak Miri Nomlini dari Wesau. Mengharapkan bahwa paling tidak di pidato presiden itu ya kenaikan gaji ASN dan juga pensiunan. Kenapa begitu? Karena ASN dan ASN secara khusus itu kerja sampai setiap hari sampai jam 4 sore. Jadi mungkin lebih baik diperhatikan. Pulang-pulang badan secapek ya Mbak Mir ya. Jadi akhirnya istirahat dan sun bisa urus yang lain-lain. Ditambah lagi urus anak istri atau suami dan anak-anak itu. Terima kasih untuk Mbak Miri di Oesal yang juga sudah kasih pendapat bahwa kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini yang diharap-harapkan setiap kali, berharap bahwa setiap kali presiden menyampaikan pidato, yang paling ditunggu adalah kenaikan gaji. Terima kasih. Ada 4 opsi yang bisa Anda pilih pendengar. Masih boleh di Instagram RRI Pro 1 Kupang untuk ikutan polling kita terkait dengan pidato presiden. Untuk rencana anggaran dan pendapatan juga belanja negara. Pidato presiden, apa yang Anda paling tunggu-tunggu? Kenaikan gaji, harga kebutuhan pokok turun, atau lapangan kerja baru, atau tidak ada yang ditunggu. Ini 67% di Instagram bilang Sone ada yang ditunggu. Kemudian 33% bilang kenaikan gaji yang ditunggu-tunggu. Boleh ikutan juga di line Facebook kita. Tinggal Ten Desa Salsatu, Mama Bapak, Bersaudara dong. Ikut Ten Desa Salsatu kok. Pidato presiden, apa yang paling Anda tunggu? Kenaikan gaji, harga kebutuhan pokok turun, lapangan kerja baru, atau tidak ada yang ditunggu? Waktu kita masih sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk bisa berbagi informasi lain juga untuk Anda.

0: Lu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tabita sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Pendengar, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko meminta seluruh jajaran Polres dan Polresta untuk memetakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah untuk memperkuat pencegahan dan deteksi dini. Dan kata Kapolda di Kupang bahwa pihaknya meminta seluruh jajaran Polda NTT dan Polres serta Polresta jajaran untuk meningkatkan deteksi dini serta melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News. Selamat malam untuk Anda yang masih tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan polling kita. Hasil polling kita malam hari ini pendengar, ada yang menyebutkan bahwa harga kebutuhan pokok yang ditunggu-tunggu saat pidato presiden ketika disampaikan pada saat RAPBN ya. Setiap bulan Agustus. Tapi di line Instagram 67% menyatakan tidak ada yang ditunggu, tapi 33% menyatakan kenaikan gaji yang ditunggu. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut polling dan sudah bergabung juga di line telepon dan juga di line WhatsApp, juga di Instagram ya untuk malam ini. Tetap dengar Pro 1, nanti pukul 20 pendengar Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak ketat. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansi walaupun tidak besar sekali. Tapi kita dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuat untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian kepemimpinan belanja seperti itu kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyelesaian kualitas nasional seperti yang dipercepatnya Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28-29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan, dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai

0: bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
1: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
2: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
3: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
1: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasha Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
7: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen

0: memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
1: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
0: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
2: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil. Pelayanan publik semakin baik.
0: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
4: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
5: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
6: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lunger ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
5: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
4: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih, kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bang.
5: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
7: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferro menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
8: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
7: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
9: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
7: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Pendengar Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang akan diramaikan dengan Fun Wall Kemerdekaan PSMTI Kota Kupang. Acaranya akan dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kegiatan ini pendengar dipusatkan di kawasan Pantai Warna Oesapa mulai pukul 15 dan tidak sekedar menawarkan olahraga santai. PSMTI mengemas beberapa perayaan kemerdekaan yang memadukan gaya hidup sehat, aksi peduli lingkungan, promosi destinasi wisata dan juga penguatan UMKM. Ketua PSMTI Kota Kupang Didi Tanjung mengatakan kegiatan ini terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa batasan usia dengan hadiah tembus 500 juta rupiah.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Dengan keterbatasan kuota minyak tanah bersubsidi masih menjadi persoalan di tingkat pangkalan, dan pemilik pangkalan minyak tanah mengungkapkan bahwa jatah yang diterima saat ini masih belum mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanannya. Saya cuplik dari rri.co.id, Stefanus, pengelola pangkalan di Jalan Kedondong, menerima pasokan dari PT Mata Rantai Kupang. Saat ini pangkalannya memperoleh alokasi 3 drum minyak tanah per minggu atau sekitar 12 drum per bulan. Kuota yang didistribusikan kepada warga di 3 wilayah. Setiap warga yang memperoleh kupon berhak membeli 10 liter minyak tanah. Untuk menghindari antrian panjang dan tudingan adanya warga yang tidak kebagian, Stefanus menerapkan sistem pembagian kupon secara serentak, dan kupon hanya dibagikan setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi dari rri.co.id, akui stok terbatas, pangkalan minyak tanah enggan tambahkan kuota.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Giliran kamu untuk

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: yang di line teleponi dia bermain permainan apa waktu kecil. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
1: Senggol, Bang.
0: Senggol suka. Wih, mantap ini. Bapak Dion juga selalu di hati perempat ini.
1: Iya, Bang.
0: Bapak Dion, sebelum minta lagu, sebelum salam-salam, beta mau tanya amat sedikit loh, Bapak Dion. Jawab jujur, Ro. Jangan bilang ini son jujur, Ro. Dulu waktu kecil Bapak Dion bermain apa? Permainan dari alam ini, dari alam.
1: Yang pertama kayu doi, Papa.
0: Oke, kayu doi itu kan susah. Sampai sekarang juga masih bermain. Tapi yang beta pun untuk itu dari buah pohon beringin, kotong tusuk pakai lidi terus kotong putar.
1: Ya, itu yang pertama itu, Papa.
0: Itu juga.
1: Ya, contoh, Papa.
0: Itu karena itu dari bambu kok, Bapak?
1: Bambu.

Pendengar Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkapkan jaringan perjudian daring internasional bermodus deposit menggunakan pulsa telepon seluler dengan transaksi lebih dari 890 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Wira Satya Triputra, saya cuplik dari Antara News, menyebutkan bahwa penyidik menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Bareskrim bongkar judi daring deposit pulsa bertransaksi 890 miliar. Dari Antara News informasinya untuk Anda.

Anda foto ikonik saat Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita lihat hingga hari ini? Lahir dari keberanian dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur. Pada 17 Agustus 1945, di tengah situasi yang penuh risiko, keduanya tetap mengabadikan detik-detik proklamasi dengan kamera Leica. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Ketika tentara Jepang berusaha menyita hasil pemotretan, Frans Mendur menyelamatkan gulungan film dengan menyembunyikannya. Berkat keberanian dan kecerdikannya, foto-foto bersejarah itu akhirnya berhasil dicetak dan menjadi bukti visual lahirnya bangsa Indonesia.

0: Wih, bapak pun postingan tentang cinta Indonesia pun bagus, Lai. Banyak yang komen dan like kok.
1: Harus ya, biar semua orang tahu kalau Beta ini nasionalis sejati.
0: Ada baju, mau coba? Lihat di halam rumah dong, bendera deng umbul-umbul belum pasang sampai sekarang.
1: Ah, masa? Beta rasa sudah.
0: Andi ya, terlalu sibuk posting nah begitu, Sung.

Pendengar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berlokasi di gunung akan ditertibkan sebelum beroperasi. Kata Sulas di Jakarta, bangunan koperasi desa yang tidak tepat seperti di gunung akan ditertibkan. Menurut dia, hingga akhir Agustus ditargetkan bangunan Kopdes Merah Putih selesai berjumlah 35.000 sehingga nantinya pada September 2026 sudah dapat beroperasi. Informasi dari Antara News saya cuplikan untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, waktunya untuk Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Saya Sony dan juga rekan Rifan yang temani Anda di Ruang Rindu untuk malam ini dan ada kesempatan nanti Anda untuk bisa berpartisipasi. Ada waktu untuk Anda bisa berpartisipasi di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152 dan boleh di 0811-3820-9440 untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Ruang Rindu malam ini pendengar ada lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Ini lagu-lagu mancanegara ya. Ada lagu dari Rihanna featuring Eminem dengan Love The Way You Lie. Ada Lady Gaga dengan Die With A Smile. Kemudian ada juga Katy Perry dengan Last Friday Night, ada Adele dengan Someone Like You. Selanjutnya pendengar, ada Pink featuring Natras dengan Give Me a Reason, ada Meghan Trainor dengan All About the Best. Kemudian ada Maroon 5 dengan Jealous Problem, ada John Legend dengan All of Me, ada Ed Sheeran dengan Old Phone, kemudian Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do. Ada Dua Lipa dengan Leviathan, dan untuk Anda yang mau bergabung pendengar, saya buka kesempatan untuk bergabung di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440 untuk malam hari ini. Dan saya langsung menyapa penelpon pertama untuk malam ini di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, salam. Kak Sony yang baik hati, tidak
3: selamat
4: sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
3: Selamat malam Bapak yang apa ya? Iya.
4: Bapak yang mana kakak?
3: Bapak yang baik hati dan selalu SPK.
4: SPK itu apa kakak?
3: Siri Pinangkapur.
4: Oh betul, ini ada makan.
3: Anak itu toh, itu toh.
4: Iya kakak. Sekali merdeka, tetap merdeka. Baik kak Sony,
3: iya.
4: Dengan Miller Kause dari Jalan Salat.
3: Iya Bapak Miller.
4: Kelurahan Oepura.
3: Iya.
4: Meron Faiz.
3: Disiapkan Bapak.
4: Daripada kakak baca lah.
3: Itu sih.
4: Baik, berlanjut salam.
3: Iya, boleh Bapak, boleh Bapak.
4: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus. Tetap kakak Sony sehat ya.
3: Iya.
4: Dan tetap semangat. Kiranya doa sederhana kami sekeluarga, semoga kak Sony itu sehat, sudah lebih dari cukup.
3: Amin, amin, amin.
4: Kalau sudah sehat pasti ada ini apa, tabar lagi.
3: Itu, iya, harapannya begitu.
4: Kalau, ya kalau ada sehat pasti su ada tuh kakak nah.
3: Iya betul.
4: Ya Tuhan memberkati kakak bersama ya, kru ya kakak ya.
3: Iya Bapak.
4: Ya. Lanjut salam. Salam ya. Pertama ini putra sunyi derita indah bahagia Sentosa.
3: Abadi.
4: Abadi. Yaitu Bapak Yahuda di Oeniko.
3: Iya.
4: Selamat malam Bapak. Tuhan memberkati selalu. Bapak Botus di Fasifeto, Nalado. Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Ada kakak Wati ini su pulang kok kakak?
3: Kurang tahu. Tapi tadi gabung.
4: Oh ya. Tahu su pulang dari mana su?
3: Bangka Belitung.
4: Oh, mengkali su lupa ini Perumnas mengkali kok. Ya kakak Wati, selamat malam. Salam Sentosa dan semoga sehat selalu. Ibu Utri dan Bang Fredrik di Merauke.
3: Iya.
4: Ada kakak Puja di Dintuni. Kakak Firi di Soe. Bu Papa di Tanjung Toda. Dan yang terakhir untuk kakak Cecilia Kaja dan kakak Dewi Besi di Oesau.
3: Iya.
4: Yang lain nanti bisa. Ma besok ini keroke, mau keroke, mau takut ini kampung Jalan Salak dong lari nah.
3: Sonde dong lari mendekat Bapak.
4: Terima kasih, salam
3: sejahtera
4: Nusantun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam.
3: Salam, terima kasih Bapak Miller, orang pertama yang bergabung malam ini di 0811-3820-9440. Orang pertama, pilih lagunya Maroon 5. Saya siapkan ini yang Jealous Problem ya. 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Bisa Ju. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Ini pasti tidak ketiduran, jadi bisa gabung lebih awal.
5: Standby toh.
3: Bapak Freddy dari Merauke, apa kabar Bapak?
5: Kabar, puji Tuhan, kami keluarga sehat, cuaca juga tetap masih cerah, panas.
3: Ya.
5: Malam hari masih dingin-dingin Abang Sony.
3: Luar biasa.
5: Kemana juga kabar Abang Sony di sana dan cuaca Kupang juga bagaimana?
3: Kabar saya baik dan cuacanya juga mirip seperti Bapak, dingin-dingin kalau malam, tapi kalau pagi dan siang hari secara khusus lumayan panas.
5: Soalnya ketahuan di bawah satu langit jadi pas.
3: Itu dari, Bapak, iya. Betul.
5: Aduh. Iya, oke. Kita punya Abang Miller ini mantap kalau masuk. Kata begitu indah.
3: Tapi malam ini kucing kurusnya mungkin lagi istirahat, mungkin jadi tidak di. Kucing kurusnya malam ini lagi istirahat, jadi tidak diganggu.
5: Kabarnya kucing so gemuk.
3: Oh, so gemuk, kan? Iya.
5: Jadi sudah bisa mandi di papan.
3: Papan lagi.
5: Kalau mandi di papan, papan tenggelam, kucing sugumu. Jadi itu mesti mandi di atas semen.
3: Iya, harus disiapkan di semen khusus.
5: Di atas suano, lantai beton. Kalau di atas papan nanti tenggelam gitu.
3: Iya. Yeah. Siap, papa.
5: Oke. Okay. Abang Sony, tadi daftar lagu ya, jadi malam hari ini saya mau minta lagu dari Katy Perry.
3: Katy Perry, disiapkan Bapak.
5: Judulnya tadi
3: Last Friday Night.
5: The Friday Night Last.
3: Last Friday Night.
5: Ya?
3: Iya, betul, okay. Bapak.
5: Since it's Friday Night. So I like to request a song.
3: Siap.
5: Iya toh?
3: Iya.
5: Pas ini ya Jumat malam toh.
3: Iya. Yeah, betul.
5: Lagu cuma dia cerita last Friday night itu berarti minggu yang lalu.
3: Iya. Yeah. Ini minggu ini.
5: Iya. Tapi sekarang saya mau dengar tuh.
3: Iya. Yeah.
5: Saya mau dengar juga malam ini jadi
3: tidak masalah.
5: Depu lagu persis kayak apa? Beta juga belum
3: nanti
5: tahu.
3: Penasaran. Iyo. Kita simak lagu kedua malam ini.
5: Ketong rame-rame dengar bertong tahu dia maksud apa itu.
3: Oke, okay, Bapak. Ya.
5: Abang Tony, saya salam tadi.
3: Iya, Bapak.
5: Abang Miller ya. Semoga sehat selalu bersama seluruh keluarga, selalu diberkati Tuhan ya.
3: Iya.
5: Ada juga Opa Emi, Ma Ima, juga Ma Mary, Bung Kik Eren, Bung Valdes, Bung Ferry juga,
3: iya.
5: Bunda, kok saya lupa Bunda Buser, Buser.
3: Lama tidak gue gabung Bunda Buser.
5: Bunda Asmi ya.
3: Iya.
5: Juga ada Auntie Deona di Sapa sana.
3: Sapa. Ya.
5: Juga ada Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan.
3: Iya betul.
5: Ada Iya Caca Ayu Manise juga ada. Ada teman satu dari Tokyo su masuk ke di Kupang
3: namanya sudah pernah Pak
5: Oh belum pernah ya namanya pernah. Widi itu
3: Pak Widi sudah... pernah
5: iya pernah ya
3: iya
5: ya, di Tokyo kita teman namanya Ma Widi saya iya. Biasa sapa beliau Mas Widi
3: betul
5: oke semoga orang dari Tokyo bisa bergabung ya juga iya. Ada tong pu teman yang kalau masuk pasti ramai itu itu dia mana dia tuh kakak puja ya orang tunggu di suara ini iya ketong tunggu kakak puja bergabung ya mudah-mudahan kalau sedang dinas malam juga bisa miring-miring sedikit di sudut-sudut ruangan tuh baru bergabung oke saya semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
3: Iya.
5: Abang Sony, selamat bertugas. Doa yang terbaik untuk Abang Sony, pulangnya hati-hati. Semoga Abang Sony sekeluarga senantiasa diberkati Tuhan.
3: Yeah.
5: Terima kasih, selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam Bapak. Shalom. Lagu keduanya saya siapkan. Terima kasih untuk Bapak Freddy dari Merauke. Lagunya saya siapkan ya Bapak. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Kakak Sony.
3: Dengan Sony Bapak. Bagaimana kabar Bapak?
6: Bapak
3: Sasa. Bapak Sasa. Pak Butus, silakan Pak Butus.
6: Salam buat Jun, Yuli Ulsal, Mbak Anita.
3: Iya.
6: Mbak Wakli, Bung Fedi.
3: Iya.
6: Ada Ibu Ratna, Bang Ado, Bung Miller, UKMI, Bung Miller, Bang Miri Kelapa Lima, Bung Enggan, Beri Soe,
3: ya.
6: Bung Natalia, Natalia Rote, Bung Papa, Apel, Pak Asher, Cecilia, Ayu, Ibu Betsy, Bung
3: ya.
6: Ali, Mbak Ima, Mbak Sultan, dan semua saya.
3: Baik, Bapak.
6: Selamat malam.
3: Selamat malam, terima kasih untuk Pak Butus dari Fatu Veto bergabung malam ini di 0380825444. Dua lagu berturut-turut sudah dipilih. Ada Maroon 5 dengan Jealous Problem, ada Katy Perry dengan Last Friday Night. Saya hadirkan untuk Anda yang masih gabung di Perusahaan Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada waktu sampai di jam 11 malam pukul 23. Ini dia Maroon 5, Jealous Problem.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Itu lagu yang sudah dipilih oleh Pak Freddy tadi, Last Friday Night dari Katy Perry. Dia memang mulai bernyanyi saat masih kecil ya, karena dibesarkan oleh orang tua. Orang tuanya merupakan pendeta ya, dan menjadi juri ajang pencarian bakat terkenal American Idol ya. Dan dia merilis album rohani pertama dengan nama Katy Hudson pada 2001, meraih ketenaran lewat lagu I Kiss a Girl pada tahun 2008. Lagu-lagunya Roar, kemudian ada Fireworks, tapi malam hari ini ada Last Friday Night. Saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. 0811-3820-9440. Untuk Anda yang mau gabung malam ini pendengar masih boleh, atau di 0380-8254-44, 0380-8431-152 ya. Selamat malam untuk yang baru saja gabung dengan Pro1 di 14 Agustus 2026. 15, 16, 17, 3 hari lagi ada upacara ya. Dan tentu saja nanti ada kemeriahan-kemeriahan yang bisa menyertai upacara. Ada lomba apa di sekitar Anda, pendengar, yang bikin rame di sekitar Anda, atau lomba-lomba yang biasanya jelang 17-an. Sekarang ini ada lomba-lomba baru, tapi dulu lomba-lomba andalan itu misalnya panjat pinang, itu masih sering ditonton dulu banyak orang ya. Sekarang ini lomba andalannya apa ya? Mungkin lomba andalan yang lebih modern, tapi intinya adalah untuk merayakan 17 Agustus, ya, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat malam untuk Anda, dan ini lagu berikut saya siapkan Rihanna featuring Eminem dengan Love The Way You Lie. Dan untuk Anda yang masih gabung, yang masih mau gabung, waktunya sampai di jam 11 malam pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Anda, awalnya pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia direncanakan berlangsung di lapangan IKADA, yang kini dikenal sebagai kawasan Monas di Jakarta. Namun, rencana itu dibatalkan. Saat itu, tentara Jepang masih bersenjata dan dikhawatirkan akan membubarkan kerumunan jika proklamasi dilakukan di tempat terbuka. Akhirnya, dipilihlah halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di tempat itulah, pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan dan menjadi penanda lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka.

0: Ya, lagu dari Bruno Mars dan Lady Gaga ini bercerita tentang cinta sejati yang sangat kuat dan mengisahkan keinginan seseorang untuk selalu bersama orang yang dicintainya sampai ke akhir hayat. Bahkan kalau dunia ini harus berakhir atau harus kiamat ya. Die with a smile di 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu satu kanal informasi dan inspirasi masih bersama Anda. 0380825444, 0380843112, dan 0811382094440. Saya sapa yang bergabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorial ada aku.
0: Senang sekali ini Kak Cecilia, bagaimana?
1: Iya, baiknya. Lagunya saya ikutan saja kalau
0: ikutan nih. Saja kok ya.
1: Lagunya saya salam buat Aliona, jangan lupa besok menyanyi. karena suaranya bagus.
0: Bagus ya.
1: Buat Bunda Natalia, sekarang Tolitanya atau masih di Palu nih?
0: Iya.
1: Buat kemerdekaan mungkin Bunda dirayakan di Palu.
0: Iya.
1: Dan juga buat Pak Miller. Buat Pak Botut, buat Opa Emi, buat Bung Peri, buat semua-semua saya yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Buat Kak Soni pelatih hati jalan.
0: Iya Kakak Cecilia, selamat malam. Terima kasih Kak Cecilia dari Mantasi sudah gabung malam hari ini. 0380825444 dan 0380843111.

0: 52 ya, sudah bergabung malam hari ini. Saya ke line telepon berikutnya, penelpon untuk malam hari ini. Dari benua mana ini kira-kira ya? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dari benua Asia.
0: Benua Asia Selatan. Ibu Natalia dari Palu apa dari Toli-Toli katanya ya?
1: Masih di Palu.
0: Masih di Palu. Bangson. Siang malam di Palu ya.
1: Di Palu terus ini, di Palu-Palu sampai so sakit ini badan ini. Aduh, iya. Bagaimana ini anak-anak belum kasih pulang, Bang Sony katanya jangan dulu pulang. Jadi belum pulang.
0: Belum masih. Pulang sampai sekarang.
1: Iya.
0: Luar biasa. Ya, menikmati ya, betul-betul.
1: Menikmati. Iya.
0: Luar biasa.
1: Yang lagi yang di Makassar bilang jangan dulu pulang katanya mama. Oh, sudah. Yang dulu di Palu.
0: Itu memang kebahagiaan tersendiri ya.
1: Memang.
0: Iya.
1: Jadi ya. Yang di Makassar bilang katanya mau buat apa mama pulang di Toli-Toli lagi begitu toh, tapi ya. Sekarang jangan, ada rumah. Biar rumah jelek-jelek saya enggak
0: mau. Siap Ibu Natalia, malam ini mau mengunjungi siapa nih?
1: Jadi lagu nanti Om Sony saja yang pilihkan
0: lagu. Oh, boleh. Iya, boleh.
1: Lagu apa? Nanti Bang Sony aja pilih lagunya, iya. Saya mau salam aja.
0: Boleh, silahkan Ibu Natalia.
1: Yang pertama buat Mama Ima. Mama Ima lagi kurang sehat Bang Sony.
0: Oh begitu, ya lama masih tidak kedengaran suaranya.
1: Iya. Semoga cepat sembuh ya Mama Ima. Rajin minum obat biar lebih kuat lagi, seperti semula beraktivitas seperti biasa lagi.
0: Iya.
1: Salam sehat ya Mama Ima bersama keluarga di rumah. Terus ada Mama Susan, Mama Glenn, Bunda Asmi, ada juga Opa Emi bersama Oma, ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada Putra Tengah, Bung Paldis, Bung Botus, Pak Yehuda ya, Pak Haris, ada juga Kakak Diona, Kakak Dewi ya, Mama Jessie, Mak Betsy, Mama Del, Mak Marlin, ada siapa lagi ya? Dirangkul aja ya Bang Sonia, sampai saya tanpa terkecuali ya, tidak dapat disebut satu persatu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam manis, salam kompak-kompak selalu buat Bang Sony. Tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Doa terbaik. Sama-sama Ibu, bahagia bersama dengan cucu-cucu. Ya, makasih. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia. Masih di Palu Ibu Natalia. Penelpon berikutnya bergerak dari Palu ke arah timur atau ke arah barat nih? Halo.
2: Ubur-ubur ikan lele.
0: Ah, ini dia.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Terima kasih Kakak Puja. Ini kata Pak Freddy yang kita tunggu-tunggu ramenya begitu.
2: Pak Freddy, kenapa lagi? Ada apa dengan Pak Freddy?
0: Katanya rame. Kalau Kakak Puja,
2: kenapa bola kak?
0: Kalau Kakak Puja masuk rame katanya gitu.
2: Oh lala. Bapak Freddy, salam hormat, salam kompak. Mewakili seluruhnya saja.
0: Iya.
2: Nanti kita akan ikut meramaikan di Pro 1 Kupang.
0: Saya pikir meramaikan di 17 Agustus.
2: Bisa juga. Kebetulan besok ini, karena saya di CSD, saya ikut bergabung dengan keluarga besar Radiologi untuk mengadakan lomba.
0: Lombanya apa saja?
2: Makan sirip pinang. Kira-kira saya bisa makan ketiga.
0: Lu mau makan sirip pinang?
2: Lomba makan sirip pinang. Lomba banyak. Lomba-lomba di ruangan saja.
0: Iya. Kakak
2: Sony lagu apa begitu?
0: Kakak Puja lagunya ada Pink dengan Just Give Me Reason, ada Adele dengan
2: Sudah.
0: Ya itu sudah. Oke.
2: Iya. Pink, wow.
0: Pink.
2: Lagu ini spesial buat Kakak Sony yang lagi bertugas.
0: Yeah.
2: Salam hormat buat Kakak Fongki. Pokoknya untuk semua semuanya.
0: Iya. Yeah.
2: Spesial buat seluruhnya sudah tanpa terkecuali. Oke, okay, bye.
0: Iya.
2: Bubur ikan lele, punya pamit. Sampai ketemu besok lagi ya.
0: Iya. Terima kasih, dadah, bye bye, ubur-ubur. Terima kasih untuk kakak Puja dari Bintuni bergabung malam hari ini. 0811 3820 9440. Masih ada waktu untuk Anda yang bergabung di 0380825444 atau 0380843 1152. Boleh, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu, selamat malam Kak Sony.
0: Selamat malam Bapak.
3: Ya, putra sunyi derita sengsara lah.
0: Kok bilang indah bahagia selamanya begitu, malah jadi sengsara ya Bapak?
3: Dia ini, Bung Miller kau sih. Terima kasih Kakak Miller. Filipinang ini ada tunggu-tunggu ini.
0: Iya, Kakak Miller bilang hit mam.
3: Kita hit mam.
0: Iya. Iya, oke.
3: Yang berikut. Dari yang pertama kakak Miller sampai kakak Puja yang di Bintuni sana, selamat malam. Yang sudah masuk dan yang siap-siap untuk masuk, selamat malam. Salam sehat untuk semua. Salam kemerdekaan untuk semua. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.
0: Yeah.
3: Untuk semua para pendengar di seluruh Nusantara.
0: Iya.
3: Terima kasih Kak Sony, salam.
0: Salam, terima kasih Bapak Yehuda dari Oeniko sudah bergabung. Terima kasih sudah gabung pada telepon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa yang di sawah ini? Sorry. Saya pikir dengan siapa di sawah nih, bukannya? Kak Natalia. Di mana ini Kak Natalia?
4: Kabar baik, Kak Sony.
0: Iya, di mana nih Kak Natalia?
4: Di rumah, Kak Sony.
0: Di rumah saja ya?
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Dia sedang di rumah memusatkan perhatian serta tenaga.
0: Kenapa ya?
4: Untuk kita. Jadi untuk.
0: Makanya kok harus kayak pakai pusat-pusat tenaga begitu tuh? Itu kalau misalnya ini nih apa namanya? Yo, kayak orang cari tenaga dalam itu yang memusatkan tenaga dalam untuk gitu.
4: harus ini Kak Sony, harus berbahagia, bersyukur.
0: Iya.
4: Gitu. Jadi ya meskipun sering dikatai antik-antik asing, tapi kita tetap anak bangsa. Oke, Kak Sony.
0: Iya.
4: Kita persiapan
0: persiapan apa, untuk
4: launching untuk apa program Rote Mengajar gitu.
0: Oh ya betul, ada kegiatan Rote Mengajar ya, itu ya. Mulai tanggal?
4: Dia mulainya itu tanggal 22 Agustus hingga di 26 Agustus.
0: Kak. Itu konsepnya bagaimana sih Kak Natalia tuh?
4: Ya, jadi konsepnya itu sebenarnya itu sudah di agenda itu dari komunitas, ada satu komunitas dari teman-teman pemuda Rote untuk yang bergerak di bidang literasi Kak Sony.
0: Iya.
4: Gitu, jadi untuk mereka membuka kesempatan relawan mengajar di kali ini, kalau yang saya ikutin pertama kalinya itu di 34 sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten Rotendal.
0: Oh gitu, jadi relawan ya. Ngajar di sekolah.
4: Iya.
0: Materinya apa saja itu Kak Natalia?
4: Materinya itu kita ada sesi ada sesi inspirasi, kelas inspirasi itu untuk SD SMP, terus kemudian kelas SMA-nya beda. Kebetulan saya di kelas SD-nya, kelas
0: ini. Iya. Jadi kita kasih motivasi mereka gitu?
4: Iya, betul. Begitu. Jadi meliputi mindful parenting, kemudian ada sesi parenting-nya juga.
0: Iya.
4: Itu begitu. Jadi kalau di SMA itu beda lagi. Tapi saya fokusnya di SD. Jadi memang itu sudah itu, kelas ini. Jadi kemudian dibukanya itu, Kak Soni, sudah ditutup, jadi dibukanya itu untuk teman-teman dari berbagai profesi latar belakang boleh. Tidak ada spesifikasi dari profesi atau latar belakang, Kak Soni, gitu. Jadi terbuka untuk umum gitu. Jadi untuk beberapa juga teman-teman yang memang datang dari luar roti, Kak Soni.
0: Iya.
4: Kita penjemputan mereka itu di tanggal 22 paginya itu, Kak.
0: Luar biasa. Ini cerita yang bagus, menarik, dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk anak-anak Rote untuk masa depan mereka.
4: Betul, Kak Tony. Jadi memang saya excited karena saya dapatnya lagi di sekolah alma mater saya begitu.
0: Oh iya. Kita cerita kondisi kita, kemudian membangun mereka, memotivasi mereka supaya makin giat belajar. Kayaknya masa depan Rote makin baik nih kalau anak-anak dimotivasi dan mereka tahu bahwa ada yang pernah jadi yang jadi orang hebat itu ada pernah dari sekolah kita. Luar biasa nih, Kak Natalia.
4: Jadi senang gitu belajar bersama. Kemudian keduanya itu sekaligus ada sebuah rasa kayak dipercayakan juga. Tidak saya tidak expect juga bahwa ditempatkan di alma mater saya gitu. Jadi senang saja gitu.
0: Oke.
4: Ketemu adik-adik gitu.
0: Oke, Kak Natalia.
4: Iya. Di rumah.
0: Baik, Kak Natalia. Jadi untuk menghibur supaya nanti bisa sampai ke acara Rote Mengajar, ini lagu apa nih?
4: Nanti saya senang kesini karena ini saya tidak bahas awal lagi kan.
0: Iya.
4: Bahwa ini apa?
0: Cerita baru. Bahwa cerita lagi baru ya. Lagunya ada lagi. Pink featuring Natrus dengan Just Give Me Reason, ada Adele dengan Someone Like You. Just Give Me Reason disiapkan Kak Natalia. Ya. Silahkan.
4: Terima kasih. Salamnya untuk buat Bapak Emi, kemudian Mak Mary, kemudian ada Ibu Tehin dari Bogor, Ibu Natalia juga, Bapak Butus, lalu Bapak Yaudia, kemudian ada Bapak Haris, kemudian untuk Om Endang juga. Selamat malam, selamat beristirahat saja. Baik.
0: Ya.
4: Oke, Kak, terima kasih. Selamat malam, selamat tugas.
0: Selamat malam, terima kasih Kak Natalia. Selamat mempersiapkan diri untuk Rote Mengajar katanya ya. Jadi ini semacam memberi inspirasi untuk anak-anak Rote. Terima kasih untuk Kak Natalia juga kasih tahu tentang kegiatannya berbagi malam hari ini. 0380-8254-44, 0380-8431-152, dan 0811-3820-9440 untuk yang masih mau gabung malam ini di Ruang Rindu. Kita ke lagu berikutnya, Just Give Me Reason. Dan untuk yang mau gabung masih boleh

0: Sebentar lagi tanggal 17 Agustus nih. Kamu ikut lomba di lingkungan rumah nggak?
1: Ikut dong. Tapi menurutku, merayakan kemerdekaan nggak cukup cuma ikut lomba atau pasang bendera.
0: Loh, memangnya kurang?
1: Iyalah. Sekarang tantangannya beda. Dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah. Sekarang kita berjuang melawan hoaks, ujaran kebencian, korupsi, kemalasan, dan sikap saling menjatuhkan.
0: Benar juga ya. Kadang orang lebih mudah menyebarkan informasi tanpa dicek dulu. Padahal itu kan bisa memecah persatuan.
1: Nah, itu dia. Menghargai kemerdekaan juga berarti menggunakan media sosial dengan bijak. Menghormati perbedaan, menjaga toleransi, serta berkarya sesuai kemampuan kita.
0: Berarti pelajar belajar sungguh-sungguh, pekerja bekerja dengan jujur, pengusaha berusaha dengan adil, dan kita semua menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta Indonesia, kan?
1: Benar sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu loh, tetapi tentang bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini dan membangun masa depannya.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri. Jadilah warga yang bertanggung jawab, bijak di dunia nyata maupun dunia digital.
1: Karena Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang menghargai kemerdekaan dengan tindakan nyata. Merdeka bukan sekedar diperingati, tetapi diisi dengan prestasi, persatuan, dan kepedulian. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk berkarya, menjaga persatuan, dan membangun Indonesia yang lebih baik.

Tahukah Anda, kemerdekaan Indonesia bukan hanya dijaga oleh para pejuang di medan perjuangan, tetapi juga oleh seorang wartawan.

Namanya Burhanuddin Muhammad Diah atau yang biasa dikenal dengan BM Diah. Saat naskah tulisan tangan proklamasi dianggap tak lagi diperlukan dan terbuang, BM Diah menyadari bahwa lembaran itu adalah bagian penting dari sejarah bangsa. Ia mengambilnya, menyimpannya dengan penuh tanggung jawab selama puluhan tahun, lalu menyerahkannya kepada pemerintah agar menjadi arsip negara yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Tak hanya itu, sebagai wartawan, BM Diah juga mendapat tugas untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke masyarakat, sehingga kabar kemerdekaan segera diketahui di berbagai daerah.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah, ada Adele dengan Someone Like You yang belum dipilih, ada Meghan Trainor dengan All About Best. Kemudian ada John Legend All of Me, ada Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do, ada Dua Lipa dengan Olivia Ting. Dan 0380825444, 0380843115 dan 0811-3820-9440 untuk yang masih mau gabung malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, halo. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Rian di Sikuman.
0: Mama Rian dari Sikumana. Kemana Mama Rian? Dingin-dingin kok.
1: Sudah 2 malam berkurang.
0: 2 malam berkurang. Iya, betul deh. Agak sedikit berkurang.
1: Iya, tapi ke Arabelo, Gunungin,
0: masih
1: dingin.
0: Masih dingin. Iya. Jadi Mama Rian itu lebih senang dingin atau lebih senang hangat, panas?
1: Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas.
0: Oh iya, memang betul. Iya, sedang-sedang saja itu yang kita butuh.
1: Sedang-sedang saja.
0: Mama Rian, ada lagu-lagu manja ini malam nih, Mama Rian.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa? Mau kasih hangat badan dengan apa?
1: Kasih, bisa ada dengar, bisa
0: omong. Bisa omong, iya. Pokoknya salah satu sudah.
1: Salah lainnya sudah. Kita mau lihat sirpina, nonton, tapi
0: kiri, biokana.
1: Satu jadi satu.
0: Iya. Oke, Mama.
1: Kakak sebut ame satu dong.
0: Oh, bet sebut satu kok, iya.
1: Satu kok, dua kok.
0: Ada Meghan Trainor dengan All About The Best. Kemudian Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do.
1: Oh, itu sah.
0: Yang kedua sah kok.
1: Yang kedua sah.
0: Oke. Itu dia menerjemahan di bahasa Kupang bilang sayang beta ke lu biasa sayang tuh. Ah, gitu.
1: Ah, itu sudah itu yang memang.
0: Aduh. Iya. Siap, Mama.
1: Salam buat Bunda Asli.
0: Iya.
1: Natalia. Mamiri Kenaan. Ma Emilino, apa lagi, semua-semua kah?
0: Iya.
1: Selamat malam saja buat semua. Selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Wajah, makasih.
0: Makasih banyak, Mama.
1: Pulang hati-hati.
0: Makasih, Mama Rian, sama-sama.
1: Oke.
0: Di bahasa Inggris bilang apa tadi, Mama? Bilang TCD.
1: Terima
0: kasih, Mama.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ya, oh iya, betul. Kalau mama lebih aduh ya. Lebih iya, PR aduh ya. Oke.
1: Baik. Kakak,
0: ya. Ya, makasih, Mama. Terima kasih untuk Mama Rian dari Sikumana sudah bergabung malam hari ini. Penelpon berikutnya. Selamat malam.
2: Selamat sore.
0: Selamat malam sudah. Beta rasa kalau bagian barat pun, kalau hanya barat saja beda 1 jam berarti baru setengah 10. Kalau di barat.
2: Beta sepindah di luar negeri.
0: Kalau sangat barat sekali itu berarti ya mesti selamat pagi, Su.
2: Selamat malam,
0: Kakak Wati. Bagaimana kok?
2: Sehat-sehat semua.
0: Sehat-sehat. Masih di mana kok, Kakak Wati? Tadi siapa yang tanya bilang ini masih di mana? Ini Sulu. Iya, bilang Sulu Perumnas kok, bilang begitu.
2: Iya, karena kan perumahan belum lunas. Ditagih.
0: Harus diselesaikan dulu, Bung Miller, baru. Jangan tanya begitu, Bung Miller. Pokoknya perumahan belum lunas, jadi.
2: Kalau kata orang di sini katanya kuda pacak balik.
0: Oke.
2: Jangan pakai bahasa sini nanti ya, Om. Ini Kak Sony bingung aja.
0: Iya, makanya kita bingung.
2: Ah, sudah tahu perumahan belum lunas, jangan ditanya karena takut ditagih, kabur dulu.
0: Pulang-pulang rumahnya sudah diambil, sudah ditarik ya. Pasangi plang besar, rumah ini dilelang gitu.
2: Jangan didoain kayak gitu.
0: Iya. Kak Wati, silakan. Mau dengar lagu apa ini malam?
2: Kayaknya Ikutan.
0: Ikutan Sako. Iya. Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Lagu apa yang Kak Sony hadirkan itulah yang terbaik.
0: Siap.
2: Malah bagus-bagus
0: ya. Siap, Kati.
2: Oke. Okay. Kak Sony sama Kak Rifan.
0: Saya dengan Kak Rifan.
2: Oke, okay, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Hati-hati.
0: Makasih.
2: Buat Bung Milet. Iya, Bung Milet. Karena rumahnya belum lunas, jadi saya mesti kabur dulu. Di sini juga makan siri pinang. Di sini bukan makan siri pinang. Di
0: yeah.
2: sini makan siri.
0: Ya,
2: makan
0: siri. Siri saja. Siri ya.
2: Tidak. Iya, tapi tidak pakai kapur.
0: Oh iya. Yeah.
2: Tidak pakai pinang juga, cuma siri.
0: Siri aja. Saja. Siri yang
2: mudah terus makan sama daunnya.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Bagus itu untuk kesehatan gigi.
2: Bagus nih, tapi dia tuh sambil bisa makan gigi.
0: Iya. Karena son terbiasa.
2: Mama mau belajar makan nih, Bung Miller.
0: Iya.
2: Kasih Silina.
0: Ya.
2: Tapi ini hari Kak Ferry sudah gabung ya?
0: Iya, sudah gabung, sudah gabung.
2: Iya. Bung Freddy yang barusan lewat.
0: Iya.
2: Ini siapa baru lewat?
0: Barusan lewat Mama Rian.
2: Oh, Mama Rian situ mana? Selamat istirahat. Kak Natalia tadi konsepnya bagus, saya ikuti.
0: Iya. Mantap.
2: Terus ya semua saja sudah.
0: Iya.
2: Opa ini kayaknya sudah lama tidak bergabung. Semalam Buser bergabung.
0: Oh begitu.
2: Iya. Semalam Buser iya. bergabung pas lagi makan.
0: Iya.
2: Makan jam 10 malam, jam 10 sana, jam 9 di sini. Ayo, Bunda Asmi, nanti bergabung lagi, Bu Sen.
0: Iya.
2: Untuk semuanya yang sedang monitor, selamat beristirahat. Terima kasih, Kak Sony.
0: Terima kasih, Kak Wati. Selamat malam. Terima kasih, Kak Wati. Dari Bangka Belitung, Babel. Bergabung malam hari ini di 0811-3820-9440. Sudah 22:50. Kita ke lagunya. Oh, masih ada lagi yang bergabung di line telepon. Saya sapa. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Ferry. Iya, silakan Bu Ferry.
3: John Legend.
0: Disiapkan lagunya.
3: Malam pertama,
0: iya.
3: Lewat di Perum, nasi baru lewat.
0: Oh iya, tadi katanya tanya, bilang, Bung Ferry, malam sudah gabung kok.
3: Belum selulus, kok belum?
0: Bilang belum, ma. Nanti makanya harus dilunas. Mama
3: dari depan, keluar ke pintu belakang. Atau mbak usiram, ya. Kebetulan pasaraya 17 Agustus.
0: Iya, betul.
3: Apa Miller?
0: Iya.
3: Apa ini? Madu diasal, mani tidak teta, bombur tu sifat feta, mufaldes ela alak, elege alak,
0: yeah.
3: Sisili mantasi, dan mung andes ko di maniko,
0: yeah.
3: Madu sila logama.
0: Yeah.
3: Untuk ke Sony dengan mung Rifan, selamat malam.
0: Selamat malam, Jalu. Iya, terima kasih.
3: Untuk Om Kolo yang lagi main catur sambil asa-asa gigi dengan daun goreng.
0: Om Kolo, selamat malam. Oh.
3: Nah, Om Kolo, selamat malam.
0: Om Kolo,
3: Iya. Yeah.
0: Kasih suara dulu, ko.
3: Salam.
0: Salam, terima kasih. Ada Bung Ferry dari Soe, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam juga.
0: Aduh, kita ini tutup sesudah kok. Aduh. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Bung sih kalau emang suami terlalu jahat.
0: Kakak Diona dari Bintuni, bagaimana Kakak Diona?
4: Bukan Bintuni, Mas Soni, dari Nduga.
0: Dari Nduga, ya lewat lagi.
4: Ini lewat sedikit.
0: Nanti saya kirim langsung ke Bovendigul.
4: Baru dari sana nih, Mas Soni.
0: Kakak Aduh. Diona, bagaimana iya. Kakak Diona? Ini nanti disengaja supaya panjang-panjang, terus waktunya habis, begitu. Iya, ini besok tahun pasti saya. Nih. Ini ketong repot sudah kalau begini.
4: Jadi kemana ketong tutup sudah?
0: Iya, terima kasih sudah menelpon. Selamat malam.
4: Titi. Iya, sekali merdeka, tetap merdeka. Mesti ada back sound dulu, Mas Soni, baru begitu.
0: Deng, deng, deng, deng, deng.
4: Itu back sound tukar mana tuh?
0: Deng deng deng deng deng deng.
4: Ya astaga, oh 17-an deh mixannya
0: gitu. Iya, beda-beda. 17-an mix sound beda.
4: Deng deng deng.
0: Bukan. Bukan. Itu nanti sesudah 2026, 2027, sesudah 2027, 2028, 2029, 30, 31, 32, 33. Terus, terus.
4: Ceritanya pun selesai.
0: Kakak Diona, ada yang mengharapkan Kakak Diona nyanyi besok, jadi siap-siap suara sudah mulai dari.
4: Oke, jangan lupa sawerannya. Betul jawab siapa dengar saweran begitu.
0: Ya, Kakak dia. Ya.
4: Ada lagu apa?
0: Ada lagunya masih ada John Legend All of Me, Meghan Trainor All About the Best, ada Adele dengan Someone Like You, Dua Lipa dengan Levitating.
4: Yang apa tadi tuh?
0: Adele, Meghan Trainor.
4: Bukan, Meghan Trainor.
0: Oke, okay, disiapkan.
4: Kalau Adele yang itu betul kurang suka.
0: Ya mana? Oh iya ya, betul.
4: Kalau dengar kayak gimana begitu?
0: Kayak merinding itu atau?
4: Gak suka. Apa sih?
0: Silahkan Kak Diona.
4: Tadi pas dengar ada yang belum lunas nih Mas Soni, kenapa?
0: Kok jadi perumnas, perumahan belum lunas begitu.
4: Jadi akhirnya kabur. Aduh,
0: kabur sementara, nanti siap-siap.
4: Biar BTP jaga saya di rumah.
0: Jaga untuk sementara boleh, karena nanti kalau...
4: Soni, pas Kak Wati datang, BTP berdiri di depan pintu, hit!
0: Hit, angka barang.
4: Selamat malam Kak Wati. Lagi di mana? Pulang jangan lupa oleh-oleh.
0: Karena katanya begini, Bangka Belitung itu kan banyak emas, perak begitu. Jadi
4: iya, betul.
0: Mama tua pergi cari emas, perak dari sana dan permata, datang jual di sini, baru kemudian lunas semua itu.
4: Oh iya.
0: Tetangga perumah juga kas lunas semua.
4: Mas,
0: tuh.
4: Yang mana nih jual itu mas-mas semua begitu?
0: Bukan itu.
4: Omong mas tuh yang jelas gitu loh. Ya Mas Sonson gitu.
0: Ketom jadi panjang nih.
4: Itu sudah kira Mas Sonson dong. Okay, ya. Jangan lupa oleh-oleh Kak.
0: Ya.
4: Ih, pokoknya oleh-oleh begitu.
0: Beta juga oh. Kalau satu minta nak keton juga kok.
4: Jangan. Nanti diam-diam. Saya kasih tahu di sini diam-diam
0: ya. Yang jaga rumah.
4: Yang jaga rumah yang dapat.
0: Ya.
4: Gitu. Jadi yang omong belum lunas dong. Nanti beta marah. Ini tuh sepeda oleh-oleh begitu.
0: Sengaja tuh.
4: Terus tadi ada Kak Ferry.
0: Yeah.
4: Selamat malam. Salam buat Om yang tadi tuh.
0: Om Kolo bilang.
4: Oh ya Om Kolo, selamat malam. terus ada siapa lagi? Mak Rian juga bilang sendiri dingin lah di sini.
0: Sendiri dingin lah.
4: Iya, angat-angat sedikit.
0: Angat-angat sedikit sah.
4: Sedikitnya angat-angat begitu. Sangat kok sedikit-sedikit ya. Terus ada Bapak Botus, Bapak Yehuda, Pak Emi, Om Endang juga, selamat malam. Lalu ada pelan-pelan sama Papa karena waktu masih panjang.
0: Iya, masih.
4: Terus ada Mama Anita. Taruh
0: dia piko nanti.
4: Kita kayak dengar nada-nada sumbang dan sendu.
0: Iya.
4: Sampai Mama Anita, terus ada Kakak Dewi di Oesau juga. Lalu ada siapa lagi? Tuh, kita pikir-pikir, kasih kita waktu 2 hari untuk berpikir.
0: Boleh.
4: Kakak Betsy, Pak Haris, nah, siapa lagi? Mak Yeti, apa kabar? Terus, siapa lagi? Mas Sonson, nanti ditutup baru ingat nih. Kakak Puja, Pak yeah. Freddy, Uncle Freddy juga selamat malam.
0: Iya.
4: Yeah. Pokoknya buat semua-semua satu.
0: Iya, oke.
4: Iya.
0: Dong, kau setengah mati. Ada iya-iya sama dong, kau setengah mati dalam hati ini.
4: Iya, karena ianya tuh dari nadanya sedengeran gimana gitu ya. Oke, Mas Ani.
0: Iya.
4: Semuanya selamat malam, selamat bobo.
0: Iya.
4: Oh, buat Ibu Natalia juga di Palu.
0: Iya.
4: Kakak Natalia di Rote juga, adik Natalia di Takari juga.
0: Pokoknya ya.
4: Semua sudah.
0: Iya.
4: Mama Emilino juga.
0: Iya.
4: Ini baru Ibu Nda Asmi.
0: Aduh. Iya. Nanti semakin Mas malam semakin sampai, ingat.
4: Sampai habis habis. Oke, pokoknya buat semua.
0: Iya.
4: Oke, Mas Ani.
0: Terima kasih Kakak Diona. Selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Diona yang sudah bergabung malam ini. Dua lagu berturut-turut di penghujung kebersamaan kita. Sesudah ini Anda bisa simak renungan malam Islam. Terima kasih untuk yang sudah gabung di Ruang Rindu malam ini. Tetap dengar Perusatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali pada acara Mimbar Agama Islam yang insya Allah pada kali ini saya akan mengangkat tema tentang 4 kemiskinan. Bersyukur kita kepada Allah karena berkat limpahan rahmat-Nya lah pada kali ini kita masih diberi nikmat berupa kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang lebih dari itu tentunya kita masih diberi nikmat berupa getaran keimanan. Mudah-mudahan iman yang hingga detik kali ini bisa kita rasakan, bisa kita rawat, bisa kita jaga, sehingga iman tidak stagnan tetapi bisa kita tingkatkan. Dalam bentuk yakni selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya dan berupaya untuk menjauhi larangan-larangan-Nya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau lah bisa mengantarkan kita dari minat dzulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah di mana saja Anda berada, Mimbar Agama Islam pada kali ini akan mengangkat topik yakni 4 macam kemiskinan. Menurut Buya Hamka, ada 4 jenis kemiskinan yang pada umumnya kita menganggap bahwa miskin itu hanya miskin berupa materi atau harta. Jadi miskin materi atau miskin harta ini jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia merasa kesulitan. Sehingga orang ini harus dibantu. Jadi sebagai orang beragama kita harus saling bantu-membantu. Yang kekurangan harta kemudian harus dibantu dengan yang punya kelebihan harta. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika habis sholat subuh kemudian salam kemudian berzikir berdoa, setelah itu Nabi biasanya tidak langsung beranjak keluar dari masjid tetapi bertanya kepada para jamaah pada waktu itu, siapa yang pada pagi hari ini merasa kelebihan harta, punya kelebihan harta. Kemudian ditanya lagi, siapa di antara kali ini yang merasa kesulitan secara ekonomi, yang membutuhkan bantuan, sehingga antara yang kekurangan harta atau miskin harta itu bisa dipertemukan dengan orang yang punya kelebihan. Inilah perlunya kita sebagai umat yang beragama saling bantu-membantu. Sebab bisa jadi kalau dia orang yang miskin harta, kemudian kalau dia kesulitan tidak kita bantu, kalau dia tidak kuat iman, bisa jadi dia mencuri, bisa jadi dia merampok, mencopet dan sebagainya, atau berbuat kejahatan. Nah, inilah perlunya kita saling bantu-bantu. Ini yang pada umumnya jadi miskin harta. Jadi orang yang kesulitan dalam hal ekonomi. Kemudian ada 2 jenis kemiskinan yang kedua, yakni miskin iman. Nah, kalau miskin iman ini lebih berbahaya. Bisa jadi orangnya secara harta dia berlimpah. Tetapi karena miskin iman, artinya dia tidak peduli apakah harta yang diambil itu harta haram atau halal, dia ambil saja. Yang penting dia punya keuntungan secara materi. Inilah kalau kita miskin iman atau miskin akidah. Jadi oleh karena itu, untuk mengatasi
miskin iman ini, jadi kita harus senantiasa senantiasa untuk mengupdate imannya dengan cara yakni selalu datang ke pengajian, jadi kemudian meningkatkan ibadah. Ini bagian daripada bagaimana kita bisa meningkatkan nilai keimanan. Nah, dan nilai keimanan ini terkait dengan miskin yang ketiga, yaitu miskin ilmu. Karena iman ini sudah tentu, jadi untuk bisa ditingkatkan, maka harus diupdate dengan meningkatkan ilmu. Nah, orang kalau miskin ilmu, itu rentetannya bisa dia miskin iman. Jadi oleh karena itu, jadi kemiskinan yang ketiga yaitu miskin ilmu ini harus senantiasa diupayakan jalan keluarnya. Itu dengan apa? Dengan selalu banyak belajar, baik belajar melalui YouTube, bisa belajar melalui media sosial, bisa kita belajar karena sekarang masih dalam pandemi COVID. Dalam rangka untuk bisa meningkatkan ilmu. Karena antara iman dan ilmu ini sangat terkait. Sehingga Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ أَمَنْ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُتُلْ عِلْمَ دَرَجَتْ. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dari penjelasan firman Allah ini, bahwa antara iman dan ilmu ini sangat berkorelasi positif, sangat berhubungan. Jadi artinya bagi orang yang miskin imannya ini, maka harus diupayakan bagaimana ilmu ini bisa diupayakan ditambah. Nah, ingat bahwa belajar itu tidak ada masa akhirnya, walaupun sudah lulus S1, kemudian dia studi lanjut ke S2, sampai studi lanjut ke S3, bukan berarti setelah S3 kemudian dia tidak belajar. Jadi belajar ini tidak ada masa akhirnya, long life education dalam pendidikan. Jadi bahwa belajar sepanjang hayat. Jadi apalagi belajar ini kan artinya ada belajar untuk meningkatkan kinerjanya, jadi ada belajar untuk meningkatkan imannya, ibadahnya. Nah, ini harus kita upayakan setiap saat. Jadi dengan cara misalnya kita banyak mengaji, tidak saja membaca Al-Quran semata-mata membaca, tetapi syukur-syukur kalau bisa kita juga memahami maknanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita meningkatkan, mengupdate ilmu kita. Karena kalau sudah kita memahami Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahami maknanya, otomatis nanti imannya akan bertambah. Kalau sudah iman bertambah, otomatis ibadahnya juga bisa meningkat. Ini miskin yang ketiga, itu miskin ilmu. Jadi jangan sampai kita sebagai umat beragama Islam, jangan sampai kemudian tak ada hari tanpa membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Supaya terlepas dari miskin ilmu. Ketika seseorang merasa pandai dan dia tidak belajar, dan dia tidak mau belajar, hakikatnya pada waktu itu, dia sudah namanya sudah bodoh. Jadi kalau sudah orang punya perasaan merasa dirinya pandai, dia sudah hakikatnya adalah bodoh. Justru orang yang pandai adalah orang yang senantiasa tidak berhenti untuk mengupdate, untuk belajar ilmu. Betapa sangat tingginya nilai ilmu, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, fi talabil ilmi, untuk belajar ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surganya Allah. Jadi ada satu sebelum kita kepada miskin yang terakhir, itu miskin yang keempat. Jadi saya berikan satu ilustrasi terkait dengan miskin ilmu. Lebih baik mana al-abid atau orang yang ahli ibadah dengan al-ilmu atau alim, orang yang ahli ilmu?
yang satu ibadahnya meningkat tetapi tidak punya ilmu, yang satu ilmunya tinggi tetapi tidak beribadah. Walaupun ini sama-sama jelek ya. Tetapi kalau misalnya harus memilih, masih lebih baik orang yang alim, orang yang artinya punya ilmu walaupun dia tidak beribadah. Sekali lagi, walaupun ini sama-sama tidak baik. Yang satu ibadahnya banyak tetapi tidak ada ilmunya, yang satu ilmunya tinggi tidak beribadah. Masih mendingan orang yang berilmu. Mengapa? Sebab kalau sudah orang beribadah tetapi tidak diikuti dan ilmu, maka ibadahnya akan tertolak. Sebab dasar untuk melaksanakan ibadah itu harus melalui ilmu. Harus ada tuntunannya, dan tuntunan itu kita dapatkan dari ilmu. Walaupun ibadahnya banyak tetapi dia tidak punya ilmu, maka ibadah yang banyak itu akan sia-sia, bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia. Sebaliknya, jadi kalau misalnya orang, kalau sudah orang banyak ibadah, kemudian dia datang ada orang yang mengaku sebagai malaikat, sudahlah kamu tidak perlu beribadah lagi karena ibadahmu sudah cukup banyak, mulai hari ini kamu akan aku ampuni karena ibadahmu sudah sangat banyak sekali. Nah, karena dia tidak berilmu, maka dia percaya. Tetapi berbeda dengan orang yang berilmu walaupun dia tidak beribadah, akhirnya suatu ketika ada orang mengaku sebagai malaikat. Hai alim, engkau ini sudah ilmunya tinggi. Oleh karenanya mulai hari ini, walaupun kamu tidak beribadah, maka kamu akan diampuni oleh Tuhan. Nah, orang berilmu ini pasti akan langsung reaktif. Oh, bohong kamu. Kamu bukan malaikat. Nah, kenapa kamu berani mengatakan seperti itu? Ya karena saya punya ilmu. Ilmu yang saya pelajari tidak ada pengetahuan yang seperti itu. Jadi tidak bisa dibodohin orang berilmu ini. Memang idealnya, jadi idealnya adalah orang mempunyai ilmu, sehingga dengan ilmunya yang dimiliki, maka dia akan bisa meningkatkan imannya. Sehingga sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sehingga Allah sangat mengapresiasi sekali. Itu dengan cara apa? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi oleh karena itu, termasuk para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, jadi mendengarkan ilmu seperti ini, itu bagian juga dalam rangka untuk meningkatkan iman kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jadi ya ini miskin akhlak. Ini yang paling berbahaya. Karena walaupun artinya ilmunya banyak, hartanya banyak, imannya tinggi, tetapi kalau dia tidak berakhlak, maka semuanya akan sia-sia. Jadi oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi miskin akhlak. Jadi, miskin akhlak artinya dia tidak punya sopan santun, bagaimana menghargai orang yang lebih tua, bagaimana menghargai seorang guru, bagaimana anak dengan ibunya. Sebab kita ketahui bahwa kalau kita memahami akhlak, sudah tentu untuk bisa memiliki akhlak yang paripurna, memiliki akhlak yang baik, sudah tentu kita harus banyak belajar ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagaimana kita berakhlak antara kedua orang tua kita. Sebab dalam pandangan agama Islam, bahwa seorang ibu itu tingkatannya 3 kali lebih daripada seorang ayah. Sebagaimana sebagai satu riwayat menyatakan bahwa pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana seandainya bapakku memanggilku bersamaan dengan ibuku? Maka Nabi menyatakan, dahulukan ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Baru bapakmu. Dari pandangan-pandangan seperti ini bahwa akhlak seorang muslim, maka dia lebih
menghormati ibunya. Walaupun sudah tentu kedua orang tua ini artinya harus sama-sama tetap dihormati, tetapi khusus untuk seorang ibu ini dalam pandangan Islam penghormatannya lebih tinggi daripada seorang ayah. Mengapa? Ya sudah tentu kita dilahirkan dari seorang ibu. Kita dipelihara, kita dirawat sejak kecil oleh seorang ibu. Bahkan kita disusui sampai 2 tahun lebih itu dari seorang ibu. Betapa sangat luar biasanya pengorbanan seorang ibu. Sehingga Islam memberikan satu penghargaan, satu apresiasi yang tinggi bahwa penghormatan seorang ibu itu dibandingkan dengan seorang ayah 3:1. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, itulah 4 kemiskinan. Jadi yang pertama yaitu orang yang miskin harta, kemudian miskin ilmu, miskin iman, dan miskin akhlak. Sudah tentu untuk bisa keluar dari kemiskinan yang seperti ini, maka kita harus berupaya untuk mencari jalan keluarnya. Kalau kemiskinan harta, sudah tentu kita harus saling membantu. Kalau kemiskinan ilmu, kita harus keluar. Bagaimana kita selalu belajar. Kalau kemiskinan iman, kita juga berupaya untuk belajar ilmu tentang keimanan. Dan akhlak juga seperti itu, kita harus belajar tentang ilmu-ilmu akhlak. Jadi kuncinya adalah untuk bisa mengatasi 4 kemiskinan ini, maka jalannya adalah dengan ilmu. Termasuk juga harta, jadi juga dengan ilmu juga. Nah, kita ketahui bahwa orang yang punya dasar ilmu, sudah tentu cara mencari hartanya, dia akan lebih mudah. Sehingga ada satu pepatah, walaupun ini bukan hadis, ada pepatah yang mengatakan bahwa dengan ilmu, hidup akan menjadi mudah. Kemudian dengan agama, hidup akan lebih terarah. Dan dengan belajar seni, hidup akan semakin indah. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, kita mudah-mudahan bisa mengatasi 4 kemiskinan ini dengan belajar ilmu, belajar dan belajar. Demikian, kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah, kalau ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya,

Mora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Peringat berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kelvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Buddha, kita akan hadirkan untuk Anda lagu religi Buddhis ya Buddha. Dihadirkan untuk Anda ada renungan pagi ya untuk pagi hari ini tentang mengisi kemerdekaan dengan kebijakan, dihadirkan untuk Anda oleh Selastri ya, penyuluh agama Buddha, dan dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 6 dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Untuk Kupang Pagi kami hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan kami hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2026, yaitu mengisi kemerdekaan dengan kebajikan. Para pendengar yang berbahagia, setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati hari yang sangat bersejarah, yaitu hari diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Tahun 2026 menjadi peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah perjalanan panjang yang diisi dengan berbagai perjuangan, tantangan, dan pengabdian demi mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah yang datang dengan sendirinya. Kemerdekaan lahir dari perjuangan yang panjang, pengorbanan yang besar, serta semangat persatuan seluruh anak bangsa. Banyak pahlawan rela mengorbankan tenaga, harta benda, bahkan nyawa demi satu cita-cita mulia, yaitu agar bangsa Indonesia dapat hidup merdeka, menentukan masa depannya sendiri, dan terbebas dari penjajahan. Oleh karena itu, memperingati hari kemerdekaan bukan sekedar mengenang peristiwa sejarah atau mengikuti berbagai perlombaan dan upacara bendera. Peringatan kemerdekaan hendaknya menjadi momentum untuk melakukan refleksi. Kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang telah saya lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Bagi umat Buddha, pertanyaan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kemerdekaan bukan hanya berarti bebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui kebajikan, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada sesama. Para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Kita bebas menentukan apakah akan melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Namun, kebebasan tersebut selalu disertai dengan tanggung jawab karena setiap tindakan yang akan membawa akibat sesuai dengan hukum karma. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak lahir dari kebebasan untuk berbuat sesuka hati, melainkan dari kebebasan untuk memilih kebajikan. Orang yang menggunakan kebebasannya untuk menolong sesama akan menuai kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang menggunakan kebebasannya untuk menyakiti orang lain akan menuai penderitaan. Dengan demikian, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan yang digunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, memperkuat persaudaraan, menjaga persatuan, dan menghadirkan manfaat bagi banyak orang. Kemerdekaan bangsa Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk belajar, bekerja, berkarya, beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, serta mengembangkan potensi diri. Kesempatan ini merupakan anugerah yang harus disyukuri. Cara terbaik mensyukurinya bukan hanya dengan ucapan, tetapi melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat. Para pendengar yang berbahagia, Sang Buddha mengajarkan bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kebajikan. Dalam Dhammapada Buddhawaga, syair 183, Sang Buddha bersabda, "Sabba papassa akaranang, kusalasa upasampada, sacitta pariyodhappanang, etang buddhana sasanang." Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, mengembangkan segala kebajikan, dan menyucikan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Ayat ini merupakan inti sari ajaran Buddha. Jika dikaitkan dengan semangat kemerdekaan, maka mengisi kemerdekaan bukanlah dengan menyalahgunakan kebebasan, melainkan dengan menjadikan kebebasan sebagai kesempatan untuk semakin banyak berbuat baik. Mengisi kemerdekaan dengan kebajikan berarti menggunakan tenaga kita untuk membantu sesama, menggunakan pengetahuan untuk mencerdaskan masyarakat, menggunakan profesi untuk melayani dengan jujur, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang menyejukkan, serta menggunakan setiap kesempatan yang kita miliki untuk membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang berhasil meraih kemerdekaan, tetapi juga bangsa yang mampu mengisi kemerdekaannya dengan karakter, moralitas, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang juga diajarkan oleh Sang Buddha lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, memperingati hari ulang tahun

tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan belum selesai. Jika dahulu para pahlawan berjuang mengusir penjajah, maka pada masa kini kita dipanggil untuk berjuang melawan kemalasan, keserakahan, korupsi, intoleransi, kebencian, penyalahgunaan teknologi, serta berbagai perilaku yang dapat merusak persatuan bangsa. Inilah bentuk perjuangan masa kini, dan perjuangan itu dimulai dari diri kita sendiri melalui kebajikan yang kita lakukan setiap hari. Para pendengar yang berbahagia, setelah kita memahami bahwa kemerdekaan adalah anugerah yang harus disyukuri dan diisi dengan kebajikan, tanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu menurut ajaran Buddha. Sang Buddha tidak hanya mengajarkan bagaimana seseorang mencapai kebahagiaan pribadi, tetapi juga mengajarkan bagaimana membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Salah satu ajaran yang sangat relevan adalah Sigalo Wada Sutta, yang sering disebut sebagai pedoman kehidupan bagi umat awam. Dalam sutta ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa kehidupan yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan pribadi, tetapi juga dari kemampuan seseorang menjalankan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Sang Buddha mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban moral terhadap orang tua, guru, pasangan hidup, anak-anak, sahabat, masyarakat, pemimpin maupun mereka yang bekerja bersama kita. Dengan kata lain, kehidupan yang harmonis dibangun melalui sikap saling menghormati, saling membantu, dan saling bertanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat terdepan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini akan menjadi bermakna apabila setiap warga negara menyadari bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga persatuan, memelihara kerukunan, menghormati perbedaan, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai dengan profesinya masing-masing. Sebagai pelajar, mengisi kemerdekaan berarti belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, serta menggunakan ilmu pengetahuan untuk membangun masa depan bangsa. Sebagai orang tua, mengisi kemerdekaan berarti mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Sebagai aparatur negara, mengisi kemerdekaan berarti memberikan pelayanan yang jujur, adil, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebagai tokoh agama dan penyuluh agama, mengisi kemerdekaan berarti menyebarkan nilai-nilai kedamaian, toleransi, persaudaraan, dan kebajikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya dirayakan sebagai melalui upacara atau perlombaan, tetapi diwujudkan melalui pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara. Para pendengar yang berbahagia, Sang Buddha juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan merupakan karma, yaitu tindakan yang akan membawa akibat sesuai dengan kualitasnya. Oleh karena itu, masa depan bangsa Indonesia juga dibentuk oleh karma kolektif seluruh warganya. Apabila masyarakat membiasakan kejujuran, kerja keras, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama, maka bangsa ini akan tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Sebaliknya, apabila masyarakat dipenuhi korupsi, kebencian, fitnah, kekerasan, dan perpecahan, maka kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar akan kehilangan maknanya. Karena itu, setiap kebajikan yang kita lakukan sesungguhnya merupakan bentuk cinta kepada tanah air. Ketika kita bekerja dengan jujur, kita sedang menjaga martabat bangsa. Ketika kita membayar pajak sesuai ketentuan, menjaga fasilitas umum, menaati peraturan, membantu tetangga yang membutuhkan, atau ikut menjaga kebersihan lingkungan, kita sedang mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata. Kebajikan tidak selalu diwujudkan dalam tindakan besar, tetap seringkali ia tampak dalam hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Di era digital saat ini, bentuk perjuangan juga mengalami perubahan. Dahulu para pahlawan berjuang mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Kini perjuangan kita adalah menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi. Media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan, inspirasi, dan semangat persaudaraan, tetapi juga dapat menjadi sumber perpecahan apabila digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, hoaks, dan ujaran yang menyakiti orang lain. Sebagai umat Buddha, kita diajarkan untuk mempraktekkan ucapan benar atau sama waca. Sebelum berbicara atau membagikan sesuatu di media sosial, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah informasi ini benar, apakah bermanfaat, apakah disampaikan dengan kata-kata yang lembut, apakah tepat pada waktunya,
apakah dapat membawa kedamaian. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, tetapi juga menjadi penjaga persatuan bangsa melalui kata-kata yang menyejukkan. Selain itu, mengisi kemerdekaan juga berarti memperkuat semangat gotong royong. Budaya saling membantu telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Dalam ajaran Buddha, semangat ini sejalan dengan praktek dana, yaitu kemurahan hati. Ketika kita bersedia berbagi waktu, tenaga, pikiran, maupun materi untuk membantu sesama tanpa mengharapkan balasan, kita sedang memperkuat ikatan persaudaraan dalam masyarakat. Bangsa yang masyarakatnya gemar berbagi dan saling menolong akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan dibandingkan bangsa yang setiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus mengembangkan kebajikan. Jangan biarkan kemerdekaan hanya menjadi peringatan tahunan, tetapi jadikanlah sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih disiplin, lebih peduli, lebih bertanggung jawab, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Sebab sesungguhnya kemerdekaan yang paling indah bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga kebebasan untuk memilih jalan kebajikan, mengembangkan karakter luhur, dan mengabdikan diri bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Para pendengar yang berbahagia, ketika kita memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026, marilah kita tidak hanya mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, tetapi juga meneladani semangat pengorbanan, persatuan, dan cinta tanah air yang mereka wariskan kepada kita. Para pahlawan telah memberikan teladan bahwa keberhasilan suatu bangsa tidak dapat dicapai apabila setiap orang hanya memikirkan kepentingannya dirinya sendiri. Kemerdekaan lahir karena adanya persatuan, kerjasama, dan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Nilai-nilai luhur inilah yang harus terus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi penerus bangsa. Dalam ajaran Buddha, semangat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi merupakan bagian dari praktek kebajikan. Seseorang yang mengembangkan dana atau kemurahan hati akan lebih mudah berbagi dengan sesama. Seseorang yang memegang teguh sila atau moralitas akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dan seseorang yang mengembangkan panya atau kebijaksanaan akan mampu mengambil keputusan yang membawa manfaat bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, mengisi kemerdekaan tidak selalu berarti melakukan hal-hal yang besar. Menghormati orang tua, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya, serta membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan merupakan bentuk nyata pengabdian kepada bangsa. Para pendengar yang berbahagia, Sang Buddha juga mengajarkan dalam Manggala Sutta tentang berbagai berkah utama dalam kehidupan. Di antara berkah tersebut adalah bergaul dengan orang bijaksana, tinggal di lingkungan yang baik, memiliki pendidikan yang benar, menghormati orang tua, bekerja dengan tekun, murah hati, hidup sesuai dhamma, serta memiliki kesabaran dan kerendahan hati. Apabila nilai-nilai ini diterapkan oleh setiap warga negara, maka kemerdekaan tidak hanya menghasilkan kemajuan, pembangunan, tetapi juga melahirkan masyarakat yang berkarakter, bermoral, dan saling menghormati. Sebagai umat Buddha, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling bermusuhan, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Mari kita isi kemerdekaan dengan bekerja secara jujur, belajar dengan tekun, melayani masyarakat dengan tulus, menghormati sesama, menjaga persatuan, mencintai lingkungan, serta mengembangkan nilai-nilai dhamma dalam setiap aspek kehidupan. Apabila setiap umat Buddha mampu mengembangkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari, maka sesungguhnya kita telah ikut mengisi kemerdekaan dengan cara yang paling luhur. Kebajikan yang kita lakukan mungkin tampak sederhana, tetapi akan menjadi pondasi yang kokoh bagi terwujudnya Indonesia yang damai, rukun, adil, dan sejahtera. Akhirnya, marilah kita mengingat bahwa kemerdekaan bukanlah garis akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab untuk menjaga persatuan, memperkuat persaudaraan, meningkatkan kualitas diri, dan menebarkan kebajikan dimanapun kita berada.
Semoga semangat kemerdekaan yang kita peringati pada 17 Agustus tidak hanya berkibar melalui bendera merah putih, tetapi juga berkibar di dalam hati kita melalui semangat kejujuran, kerja keras, cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada sesama. Semoga kita semua mampu menjadi warga negara yang baik, umat Buddha yang bijaksana, dan pribadi yang selalu membawa manfaat bagi bangsa, negara, dan seluruh makhluk hidup. Sabisata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga bangsa Indonesia senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan. Semoga semangat kemerdekaan menginspirasi kita semua untuk terus mengembangkan kebajikan demi kemajuan bangsa dan kebahagiaan seluruh makhluk. Sadu, sadu, sadu. Satihotu, namo buddhaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia, pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

0: Kondisi grafis Provinsi NTP, musim kemarau yang cukup panjang, serta luasnya lahan kering, menjadikan karhutla sebagai ancaman yang harus diantisipasi secara serius.
1: Selamat pagi pendengar. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 15 Agustus 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, pekerja rentan di NTT dapat perlindungan, BPJS bayarkan manfaat Rp 424 miliar. Kepolisian daerah NTT, TNI, Basarnas, dan instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Pekerja rentan di Nusa Tenggara Timur kini mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan setelah sepanjang Januari hingga Juli 2026 manfaat jaminan sosial senilai Rp 424 miliar dibayarkan kepada peserta. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
2: Di seluruh Nusa Tenggara Timur resmi mendapat perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang diluncurkan dalam kegiatan Jam Sostek Award 2025 di Aula El Tari Kupang, Jumat 14 Agustus 2026. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Dr. Trista Sonjaya, menyampaikan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran manfaat, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika pekerja menghadapi resiko. Ia melaporkan, sepanjang Januari hingga Juli 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada peserta di NTT dengan total sekitar Rp 424 miliar.
3: Di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melayani 27.278 klaim kasus yang sudah kita layani dengan total manfaat mencapai Rp 424 miliar.
2: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena menegaskan, perlindungan pekerja rentan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi NTT bersama DPRD dan pemerintah kabupaten kota bahkan mendorong peningkatan kepesertaan hingga 150.000 pekerja pada tahun depan dengan dukungan APBD, CSR, serta kolaborasi berbagai pihak.
4: Tapi kalau boleh kita top up aja, kalau boleh tahun depan itu kita bikin 150.000 orang, naik lagi. Soalnya uang kita potong-potong dari mana rumah kita keluar, efektiflah, taruh di situ aja. Karena memang taruh di BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya salah satu cara kita juga urus langsung masyarakat tanpa harus kita kerja sendiri. Ada BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kalau besok ada yang meninggal di dapil Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT, bila perlu penyerahannya bareng dengan apa namanya pemerintah kabupaten, bareng dengan DPRD Provinsi, bareng dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah tersebut.
2: Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan NTT, Wawan Burhanuddin, mengatakan program ini menyasar pekerja yang selama ini rentan terhadap resiko sosial seperti petani, pedagang, pekerja informal, pekerja keagamaan, hingga kelompok pekerja lainnya. Dengan iuran yang relatif kecil, peserta dapat memperoleh perlindungan yang jauh lebih besar ketika menghadapi resiko kecelakaan kerja, kematian, maupun resiko sosial lainnya.
5: Pada saat mereka mengalami resiko kecelakaan, pada saat mereka mengalami resiko meninggal dunia, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur menghadirkan negara di tengah-tengah mereka untuk memberikan santunan kepada mereka.
2: Program ini diharapkan menjadi bukti bahwa pembangunan daerah bukan hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga tentang memastikan setiap pekerja dan keluarganya memiliki perlindungan ketika menghadapi masa sulit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian daerah NTT, TNI, Basarnas, dan instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan, musim kemarau yang cukup panjang serta luasnya lahan kering yang menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berikut laporan Vence Sakarias.
6: dalam memastikan kesiapan personil, sarana, dan prasarana, strategi penanganan, serta soliditas lintas sektoral menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menggelar apel kesiapsiagaan dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026 berlangsung Jumat 14 Agustus 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi ancaman karhutla yang terjadi khususnya di tengah kondisi geografis Nusa Tenggara Timur dan musim kemarau.
0: Kondisi geografis Provinsi NTT, musim kemarau yang cukup panjang, serta luasnya lahan kering menjadikan karhutla sebagai ancaman yang harus diantisipasi secara serius. Dampak karhutla bukan hanya kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, perekonomian, transportasi, serta kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus mengedepankan pencegahan dan deteksi dini. Lebih baik mencegah daripada harus memadamkan kebakaran yang sudah meluas.
6: Sementara itu, mewakili pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alexon Lumba menegaskan membangun kesadaran masyarakat bahwa pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Sangatlah penting untuk memberikan edukasi dan membangun kepedulian masyarakat sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
7: Kami juga mengharapkan agar bisa ditindaklanjuti di tingkat kabupaten seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami harapkan dari pemerintah provinsi adalah adanya koordinasi, kerjasama, kerja-kerja kolaborasi agar kita dapat melakukan penanganan secara cepat, tepat sasaran apabila terjadi kebakaran di daerah kita masing-masing.
6: Melalui apel kesiapsiagaan tersebut, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan, mempercepat deteksi dan respon terhadap potensi karhutla, serta membangun kolaborasi bersama seluruh unsur terkait demi menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Nusa Tenggara Timur.
1: Badan Pusat Statistik menjabarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Maret 2026 sebanyak 1,04 juta orang atau setara tingkat kemiskinan 17,52%. Berikut laporan Aris Lake.
8: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mata Mirakale menyampaikan bahwa apabila dibandingkan dengan periode September 2025, secara absolut, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 meningkat 5,95 ribu orang dengan tingkat kemiskinan meningkat tipis sebesar 0,02%. Mata Mira mengungkapkan tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,71%, sedangkan pedesaan sebesar 21,64%. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut hanya terjadi di wilayah perkotaan. Akibatnya, perbedaan tingkat kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan semakin melebar.
9: Jika kita lihat per provinsi, tercatat 31 provinsi di Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan dan 7 provinsi termasuk NTT mengalami peningkatan tingkat kemiskinan. Provinsi NTT masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-6 di Indonesia. Pada Maret 2026, NTT menempati urutan ke-6 dari 7 provinsi yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan, di mana NTT mengalami peningkatan kemiskinan sebesar 0,02%.
8: Selain itu, Mata Mira juga menjelaskan bahwa pada Maret 2026, indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun pedesaan. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan naik dari 0,756% pada September 2025 menjadi 0,931% pada Maret 2026. Di wilayah pedesaan, indeks kedalaman kemiskinan naik dari 3,699% pada September 2025 menjadi 3,857% pada Maret 2026. Menurut Mata Mira, hal tersebut menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar. Karena itu, kondisi ini mengindikasikan bahwa selain jumlah penduduk miskin yang bertambah, rata-rata pengeluaran penduduk miskin juga semakin jauh dari garis kemiskinan, serta kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merawat budaya, membangun karakter, menyiapkan generasi. UPTD SMP Negeri 14 Kota Kupang, Gandeng Seniman Batik Jumputan, Seniman Batik Jumputan memberikan ruang kepada siswa untuk mengenal, mempraktekkan, dan menghasilkan karya seni berbasis budaya. Selengkapnya, reporter Alfred Sengge melaporkan.
10: Anak-anak hari ini berjuang dengan bagaimana bersama-sama dengan kita semua kurangi angka anak yang tidak bersekolah.
11: Upaya memperkuat pelestarian budaya sekaligus membangun keterampilan peserta didik dilakukan UPTD SMP Negeri 14 Kota Kupang melalui pembelajaran batik jemputan teknik ikat. Kepala UPTD SMP Negeri 14 Kota Kupang, Nurpati Omatan, dalam kegiatan yang bertajuk Merajut Kreativitas Melestarikan Budaya menjadi ruang belajar bagi siswa untuk mengenal seni batik secara langsung sekaligus mengimplementasikan pembelajaran yang kreatif dan kontekstual dalam kurikulum merdeka.
12: Kerinduan dari kami pihak sekolah bahwa di tengah kemajuan teknologi, anak-anak tidak melupakan budaya daerah. Ini bagian dari mengembangkan budaya daerah kita sehingga budaya daerah tidak tergeser akibat kemajuan teknologi.
11: Tak hanya belajar teori, para siswa mendapat materi dari seniman batik dan langsung mempraktikkan teknik ikat pada batik jumputan. Bagi sekolah, keterampilan tersebut penting di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan yang semakin memudahkan berbagai aktivitas manusia. Lurah Penkasih Oelita Karolus Patikahan menilai seni tradisional perlu diperkenalkan agar generasi muda tidak kehilangan akar budaya sekaligus memiliki keterampilan produktif yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha.
13: Kegiatan yang dibuat oleh pihak sekolah hari ini memiliki tujuan yang mulia. Ketika kita mengalami begitu banyak perkembangan teknologi hari-hari ini, sekolah masih mengingat bahwa ada sebuah nilai yang tidak boleh hilang.
11: Dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari pemerintah Kota Kupang. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Soleman Luji, menilai kegiatan tersebut memiliki nilai strategis karena mempertemukan berbagai unsur dalam konsep Pentahelix.
14: Ini wujud anak-anak, Bapak Ibu Guru, dari kolaborasi Pentahelix. Ya. Jadi ini lengkap hari ini. Lengkap kenapa? Karena ada pemerintah, ada akademisi, pemateri ada di sini. Ada juga UMKM mungkin yang nanti hadir, selaku pelaku ekonomi. Ada juga anak-anak dan mungkin ada orang tua nanti yang hadir, selaku komponen masyarakat. Dan juga tidak kalah pentingnya ada media atau ada pers.
11: Kolaborasi Pentahelix diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi model kerjasama untuk menyiapkan generasi muda yang kreatif, berkarakter, mencintai budaya, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikan pemilih berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemilih pemula mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilu. Anggota Komisi 2 DPR RI Insinyur Eston L. Funai MSI mengatakan, pendidikan politik kepada anak-anak muda menjadi salah satu penekanan utama dalam pendidikan pemilih berkelanjutan. Menurutnya, pemilih pemula perlu dibekali dengan pemahaman agar mengetahui hak dan kewajibannya, serta memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Eston menegaskan, kesadaran memilih harus mencakup seluruh proses demokrasi, mulai dari pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, hingga pemilihan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah. Menurutnya, meskipun pendidikan pemilih terlihat sederhana, substansinya sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Eston berharap pemilu dapat dipahami masyarakat sebagai bagian dari pesta demokrasi yang dilaksanakan dengan penuh sukacita, damai, dan bertanggung jawab. Sementara itu, Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengatakan, pendidikan pemilih berkelanjutan merupakan salah satu program prioritas KPU yang telah yang tetap dilaksanakan meskipun tidak sedang berada dalam tahapan pemilu maupun pilkada. Menurut Ismail, sosialisasi kepemiluan perlu dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat memiliki kesiapan yang baik ketika tahapan pemilu berikutnya dimulai. Ia menyebutkan apabila tidak ada hambatan, tahapan pemilu akan dimulai pada pertengahan tahun 2027. Ia menambahkan pendidikan pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat bermuara pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada. Namun peningkatan ini tidak hanya diukur dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya, tapi juga dari kualitas partisipasi masyarakat. Ismail menegaskan pemilu yang berkualitas akan berkontribusi terhadap lahirnya pemimpin nasional dan daerah yang berkualitas. Kepemimpinan ini nantinya diharapkan tercermin melalui kebijakan dan keputusan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
15: Informasi olahraga.
1: Kontingen Sumba Barat Daya sukses keluar sebagai juara umum kejuaraan

0: pasti pembinaan terus berjalan. Salah satu contohnya adalah ketika ini ya, di masa sulit ini kita tetap masih bisa menyelenggarakan Jurdan.
1: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pasi NTT Theodorus Widodo menyampaikan apresiasi kepada pengurus Pasi Kota Kupang yang bersedia menjadi tuan rumah kejuaraan daerah atletik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2026 Piala Wali Kota Kupang. Menurut Tia Widodo, kejuaraan atletik yang melibatkan 13 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur merupakan wadah strategis untuk mempersiapkan atlet mengikuti berbagai event nasional, baik kejurnas hingga PON tahun 2028. Sementara berkaitan dengan tuan rumah, Ketua Pasi NTT merencanakan akan bergilir dari pulau ke pulau, yakni Flores dan Sumba maupun daerah lainnya.
0: Para juara dari kejurda ini yang memenuhi kriteria lolos kejurnas itu kita akan kirim atlet. Ada aturannya. Ini satu bonus tambahan buat kontingen yang atletnya itu berhasil memenuhi kriteria.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menyampaikan terima kasih kepada pengurus Provinsi Pasi NTT yang menaruh kepercayaan kepada Pasi Kota Kupang menyelenggarakan kejurda atletik tahun 2026. Menurutnya, kejuaraan tersebut merupakan pemanasan persiapan atlet menghadapi tuan rumah PON tahun 2028.
2: Kota Kupang ini bagian dari ajang pemanasan kita juga dalam rangka menyambut PON 2022.
3: Kupang Pemkop ini kita melalui Pasi Kota, ada anggaran, jadi kita co-sharing dana kegiatannya dengan Pasi NTT dan Pasi Kota Kupang. Nah, bagaimanapun kami Kota Kupang harus bertanggung jawab karena tuan rumahnya ada di Kota Kupang.
1: Pengurus Pasi Kota Kupang, Edward Pinweo, menyampaikan apresiasi kepada pengurus Pasi NTT dan pemerintah Kota Kupang yang memberi ruang kepada Pasi Kabupaten Kota mengasah kemampuan atlet-atlet di daerah dalam berbagai keterbatasan anggaran menggelar kejuaraan daerah atletik. Ia berharap event tersebut menumbuhkan semangat pelatih dan pengurus di daerah terus mempersiapkan atlet menghadapi PON tahun 2028.
4: Itu harapan kami ya, itu bisa ke daerah, supaya daerah itu ada pola pembinaannya lebih berjalan. Nah, apalagi atletik ini kan orang-orang masyarakat yang tidak membutuhkan apa namanya dana-dana besar. Paling sepatu saja mungkin agak mahal kalau dia pakai lain itu kemudian.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana David Here menyampaikan para atlet yang meraih prestasi di kejuaraan daerah atletik 2026 Piala Wali Kota Kupang akan dipersiapkan mengikuti event nasional termasuk PON tahun 2028.
5: Atas nama Nusa Tenggara Timur untuk berlomba di tingkat nasional, regional, termasuk internasional dan teristimewa persiapan untuk PON ke-22 tahun 2028.
1: Perolehan medali 6 besar dari 13 kontingen yang mengikuti kejuaraan daerah atletik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 Piala Wali Kota Kupang adalah peringkat pertama diraih kontingen Kabupaten Sumba Barat Daya dengan hasil 23 medali emas, 9 perak, 2 perunggu. Peringkat kedua Kota Kupang, 15 medali emas, 20 medali perak, dan 17 medali perunggu. Peringkat ketiga Sumba Timur, 8 medali emas, 7 medali perak, dan 9 medali perunggu. Ngada, 6 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Saburai Jua, 3 medali emas, 9 medali perak, dan 9 medali perunggu. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 176 peserta dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kupang mengikuti kegiatan Lomba Dayung Merdeka dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan ini juga melibatkan masyarakat di Kabupaten Kupang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan masyarakat memeriahkan HUT RI ke-81 sekaligus mendorong pemanfaatan potensi perairan di Kabupaten Kupang. Hal ini disampaikan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, CHRMP, MTR Opsla, saat menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan tersebut di Kabupaten Kupang.
7: Kegiatan ini dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 serta hari ulang tahun Kota RL 776 peserta yang terdiri seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang ini. Dan kita melibatkan seluruh masyarakat dan seluruh instansi juga kita undang untuk memeriahkan kegiatan ini. Kupang ini kan sebagian besar adalah perairan, sehingga tentunya kita harus memanfaatkan perairan Kupang ini untuk kesejahteraan maupun untuk pemanfaatan sebaik-baiknya masyarakat Kupang.
6: Menurutnya, potensi perairan Kabupaten Kupang perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pemanfaatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus meningkatkan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang. Karnaval HUT RI ke-81 Sumba Timur usung tema merawat bumi dalam bingkai budaya. Berikut laporan Yunia Boling.

0: Ketua Panitia Karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten Sumba Timur, Domingus Kondanamu menyampaikan bahwa perayaan kemerdekaan tahun ini dikemas dalam rangkaian Humba Festival dengan mengusung tema besar Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Khusus kegiatan karnaval, panitia mengangkat tema merawat bumi dalam bingkai budaya sebagai bentuk ajakan menjaga lingkungan sekaligus memperkuat nilai budaya daerah.
1: Tahun ini pelaksanaan perayaan HUT RI yang ke-81 dinaungi oleh tema besar Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ya, dalam konteks ini Kabupaten Sumba Timur juga membuat beberapa rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 dalam bungkusan Humba Festival. Ya, dan khusus untuk karnaval kita beri tema merawat bumi dalam bingkai budaya untuk Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Domingus menyatakan karnaval hari pertama diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan SMA hingga perguruan tinggi. Sementara pada hari yang kedua, kegiatan akan melibatkan OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, paguyuban serta kelompok masyarakat. Ia berharap seluruh rangkaian HUT RI ke-81 menjadi momentum mempererat kebersamaan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta membuka ruang partisipasi warga dan UMKM dalam mendukung pembangunan Sumba Timur melalui semangat visi misi pemerintah daerah. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pekerja rentan di NTT dapat perlindungan, BPJS bayarkan manfaat Rp424 miliar. Kepolisian daerah NTT, TNI, Basarnas, dan instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Pendengar, di saat ini informasi dihadirkan untuk Anda. Ini informasi berkaitan gempa dan baru saja terjadi gempa di pukul 5 lebih 58 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Pagi tadi begitu ya, baru beberapa menit ini gempa terjadi 38 km timur laut Bay Nagekeo NTT dengan kekuatan magnitudo 7,0, kedalaman 10 km, koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Informasi BMKG ya, peringatan dini tsunami untuk wilayah gempa 7,0 15 Agustus ya, dan lokasi 38 km timur laut Bay Nagekeo NTT. Untuk peringatan ya, waspada di Kabupaten Ngada bagian utara, juga di Kabupaten untuk awas ya. Peringatan awas ya, pemerintah provinsi kabupaten kota yang berada pada status waspada ya, pemerintah kabupaten kota yang berada pada status waspada diharapkan memperhatikan dan menjauhi pantai dan juga tepian sungai. Informasi selengkapnya pendengar ini kami hadirkan untuk Anda dari bmkg.go.id. Kita mencoba untuk nanti mendapatkan informasi susulan berikutnya.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

0: Ya, pendengar selamat pagi, dan di saat ini dalam rangkaian Kupang Pagi kami hadirkan untuk Anda ini informasi terkini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Camat Welak, ya, Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi, Bapak.
1: Pagi, Ibu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak Hirebertus.
1: Siap.
0: Ya, Bapak Hirebertus, Camat Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Bapak, ini tadi di pukul 6 itu kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi gempa, ya, di yang memang titiknya itu di Mbai Nagekeo, begitu. Dan ya, apakah ya, di daerah Bapak juga terasa gempa ini, Bapak? Boleh diinformasikan?
1: Baik. Benar sekali, di wilayah kami sangat berdampak sekali. Dan dibuktikan ada beberapa rumah di beberapa wilayah kecamatan yang rumahnya roboh. Dan dampak dari gempa ini, semua warga pada panik. Dan saat ini di sekitar saya juga ada yang memang panik, dan sekarang masih stay di luar rumah semua.
0: Oke. Untuk saat ini apakah terjadi gempa susulan begitu yang dirasakan?
1: Masih, Ibu, masih terasa, karena kurang lebih jedahnya 2-3 menit muncul lagi gempa, dan barusan tadi baru terjadi gempa susulan lagi. Cuman tadi gempa yang pertama itu lebih dahsyat dan mengakibatkan semua perabot-perabot dalam rumah ini semuanya pada jatuh, dan memang gempanya sangat sangat dampak sekali, terasa.
0: Sangat terasa sekali. Baik, ini jadi apa yang karena pasti semuanya begitu panik, ya, Bapak, ya, dengan kekuatan gempa yang cukup membuat sampai perabotan jatuh itu di dalam rumah. Ini apakah dengan kepanikan warga begitu sampai keluar rumah, apa yang bisa dilakukan ini, Bapak? Dari apakah sudah ada koordinasi begitu dengan pihak-pihak terkait, BMKG, BPD, BPBD, atau seperti apa? Boleh diinformasikan, Bapak, untuk saat ini?
1: Ya, untuk informasi dari BMKG sudah ada di grup, ada peringatan dini, ada peringatan tsunami begitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Untuk daerah Nagekeo. Dan kejadian ini betul-betul di luar dugaan kita, karena terjadi di pagi hari sekali. Dan kepanikan warga tentu di luar daripada pikiran kita semua. Karena hampir saat ini untuk aliran listrik sudah padam. Dan beberapa saya masih menunggu informasi dari teman-teman kepala desa kaitan dengan situasi terkini di desa masing-masing. Tetapi untuk di grup bencana kabupaten, ada beberapa wilayah di kecamatan memang terdampak, ada yang rumah parah sekali. Dan untuk di wilayah saya di Kecamatan Welak saat ini memang ada rumah yang retak akibat gempa besar ini. Dan memang sangat terasa sekali, Bu, gempa yang terjadi di pagi hari ini sampai di wilayah kami di Kabupaten Manggarai Barat. Sangat berdampak sekali.
0: Sangat berdampak sekali. Bapak, ini kalau untuk Kecamatan Welak, ini berapa desa, Bapak?
1: Kami di Kecamatan Welak 16 desa dan 1 desa persiapan, Ibu.
0: 16 desa dan 1 desa persiapan. Apakah pasti sudah ada input informasi begitu, ya, Bapak, ya, yang disampaikan ke pihak kecamatan? Apakah 16 desa plus 1 desa persiapan ini semuanya merasakan gempa ini, Bapak?
1: Siap, semua sudah merasakan, dan tadi saya sudah langsung informasikan ke grup Kades Kecamatan Welak untuk bisa update situasi terkini berkaitan dengan situasi ini, supaya saya tindak lanjuti ke tingkat kabupaten di BPBD, begitu, Ibu.
0: Ya, jadi informasinya dari desa lanjutnya ke kecamatan dan langsung ke kabupaten, begitu, Bapak?
1: Siap, siap, karena alurnya begitu, Ibu, sehingga kita satu informasi.
0: Oke, baik, ya, dari pihak kecamatan.
1: Untuk saat sekarang, Ibu izin, masih terjadi lagi gempa ringan, tetapi semuanya kita masih berada di luar rumah semua.
0: Oke, okay. Nah ini bagaimana untuk mengarahkan warga begitu Bapak dengan kepanikan yang luar biasa ini Bapak? Boleh informasinya?
1: Siap, untuk saya teruskan di grup ke teman-teman Kades Kecamatan Welak untuk menyampaikan himbauan untuk saat ini sementara dalam beberapa menit ke depan kita berada di luar rumah dulu, jangan beraktivitas di dalam rumah. Mm-mm. Karena ada petunjuk dari BMKG, BPBD untuk kita di luar rumah dulu untuk sementara karena kita belum tahu pasti kapan berakhirnya gempa yang terjadi di kabupaten tetangga kami ini, Nagekeo ini.
0: Oke, okay. Dan tadi sempat disinggung, diinformasikan bahwa sampai ada rumah yang retak, dan apakah informasi-informasi berkaitan dampak ini juga sudah diinformasikan oleh pihak desa begitu, 16 desa plus 1 desa persiapan ini, kepala desanya, silakan Bapak.
1: Ya, untuk saya tadi ada di depan rumah juga, di depan rumah okay. Saya juga ada yang informasikan langsung ke saya tadi bahwa Bapak Camat, rumah saya retak karena sedikit ada ini. Itu baru satu rumah, tapi di dari desa lain saya masih menunggu. Yang saya kabarkan tadi itu bahwa di kecamatan lain yang memang ada roboh parah. Nanti fotonya saya akan kirim ke Ibu.
0: Baik.
1: Dan ini memang berdampak sekali, Ibu. Berdampak sekali bahwa ini mungkin gempa yang kesekian.
0: Yeah.
1: Yang sangat kami rasakan setelah gempa yang di Sumbawa, kalau tidak salah ya.
0: Oke, okay.
1: Jadi, siap.
0: Baik, terima kasih Bapak. Dan apakah sudah ada informasi lanjutan begitu dari BMKG begitu yang diteruskan kepada pihak kecamatan, kabupaten, kecamatan dan juga desa Bapak? Berkaitan ya, dengan potensi-potensinya
1: sudah ada di grup tanggap darurat bencana bahwa memang ada peringatan dingin tsunami tadi pagi
0: okay.
1: Dan sekarang pun sudah terjadi lagi bencana Ibu gempa Masih
0: ada goncangan begitu dan, Bapak?
1: Iya, masih ada guncangan sampai waktu yang belum ditentukan.
0: Kita
1: belum tahu ya. Makanya semua warga masih berada di luar ruang, di luar rumah semua ini.
0: Oke.
1: Okay. Mengantisipasi terjadi di luar dugaan kita semua.
0: Ini sepertinya gempa dan susulan.
1: Tentu informasi berkaitan dengan bencana untuk wilayah saya masih menunggu update dari teman-teman kepala desa untuk saya tindak lanjut ke tingkat kabupaten begitu Ibu.
0: Baik, Bapak ini sepertinya gempa susulan ini begitu cepat sekali, jedanya cuma 1 menit 2 menit begitu dari kita bicara saja ini sudah terjadi, sudah diinformasikan ada gempa-gempa susulan begitu. Nah ini bagaimana boleh diinformasikan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di sana Bapak? Boleh, silakan.
1: Ya, tentu kita melalui Baypon bahwa situasi kami di kecamatan masing-masing, terutama saya melalui Baypon untuk saat ini, dan puji Tuhan jaringan belum ada masalah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kita koordinasi dengan tingkat kabupaten karena aliran listrik
0: sudah padam,
1: sudah putus total.
0: Oh, okay.
1: Dan puji Tuhan saya masih bisa berkomunikasi dengan Ibu
0: dari RT
1: 2 Kupang saat ini. Jadi tentu baik. Kita update-nya dari desa kecamatan ya. Langsung ke tingkat kabupaten begitu.
0: Baik. Bapak yang terakhir, Bapak apakah punya sudah mulai berpikir ya. Tentang tempat pengungsian untuk yang aman untuk warga begitu Bapak, karena ini sepertinya gempa susulan masih terjadi dan dirasakan oleh Bapak dan juga warga di sana begitu.
1: Iya, tentu sebagai pemerintah kecamatan sudah memberi informasi kepada teman-teman kepala desa di mana lokasi atau tempat yang memang merasa aman untuk kalau memang hari ini masih berlanjut gempa susulan untuk tempat yang dimungkinkan untuk penampungan sementara.
0: Oh,
1: sementara okay. Saat ini memang kita konsen ke persiapan HUT RI Ibu.
0: Benar.
1: Ini kita sudah terbagi lagi fokus kita karena di luar dugaan kita terjadi. Gempa seperti ini.
0: Baik.
1: Tapi untuk koordinasi saat ini kita melalui by grup WhatsApp untuk bagaimana apabila ada di desa masing-masing terjadi gempa susulan untuk kita kuncikan di tempat yang paling nyaman.
0: Baik. Baik, terima kasih Bapak Camat untuk informasinya di Pro 1 Bapak ya, Pro 1 RRI Kupang.
2: Oh, Pro 1, siap.
0: Bersama Linda. Baik, terima kasih untuk informasinya. Semoga kami bisa mendapatkan informasi selanjutnya dan semoga tetap aman Bapak. Selamat pagi.
2: Siap, selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu, sama-sama Ibu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, selamat pagi pendengar. Kami masih akan terus lanjut mencoba untuk mengupdate informasi berkaitan dengan kejadian gempa di Baidar Kekeo NTT. Dan setelah mendapatkan informasi ya dari camat, ya salah satu camat di Kabupaten Manggarai Barat, informasinya gempa susulan masih terjadi dan semoga ya masyarakat tidak panik dan kami masih tetap akan mendapatkan ya atau meneruskan informasi-informasi terkini berkaitan dengan gempa. Dan di rangkaian Kupang Pagi Pendengar, kami akan terus menghadirkan untuk Anda informasi. Informasi ini dari rri.co.id, pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program pemerintah daerah tahun 2027. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tirto Karnavian usai konferensi pers nota keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta. Program yang akan diambil alih diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah juga akan diambil alih pusat. Dan dengan pengambil alihan kewenangan atau program ini, daerah akan terbantu, terutama di tengah tidak adanya pengurangan alokasi anggaran berupa transfer kas daerah dari pemerintah pusat. Tito menilai langkah ini positif ya, memudahkan program-program tersebut terrealisasi, sebab dengan dikerjakan oleh pusat, hambatan dalam melaksanakan sejumlah program bisa menjadi sedikit. Karena selama ini jika dikerjakan oleh pemerintah daerah, banyak kendala atau hambatan yang sering muncul. Salah satunya adalah adanya tarik-menarik antara Pemda dan DPRD, sehingga program yang ada tidak terrealisasi hingga 100%. Sekali lagi informasi ini dari rri.co.id dan kami akan tetap mengupdate informasi selanjutnya.

Bapak Mama warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014, diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020, dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, pendengar, pemerintah akan mempercepat pembangunan kampung nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah ini menjadi fokus pemerintah karena nilai tukar nelayan masih rendah. Zulkifli menyebut nilai tukar nelayan saat ini berada pada angka 103. Angka ini masih berada di bawah nilai tukar petani yang mencapai 127. Pemerintah akan membangun 1.300 hingga 2.000 kampung nelayan. Program ini menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Pengembangan kawasan nelayan akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun depan. Pemerintah menargetkan pengembangan 40.000 budidaya tematik di 40.000 desa. Selain itu, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan industri garam di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini menjadi bagian dari fokus pemerintah terhadap peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan.

Baik, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi dengan informasi-informasi terkini. Dan ini berkaitan dengan gempa yang terjadi di Dagekeo. Ini memang kami mendapatkan informasi ya dari masyarakat bahwa banyak ya fasilitas-fasilitas umum ya, rumah-rumah warga yang terdampak ya, yang terdampak di karena gempa ini sangat terdampak ya untuk wilayah Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Banyak fasilitas umum yang rusak dan rumah warga juga yang terdampak rusak juga begitu. Ya, ada 3 unit rumah yang ambruk ya di Desa Racang Welak. Dan bersyukur tidak ada korban jiwa. Ini update informasi dari Camat Welak yang pagi tadi kami sempat mewawancarai beliau berkaitan dengan apa yang dirasakan atau dialami berkaitan dengan gempa yang terjadi di pukul 5 lebih 58 menit pagi tadi. Dan pendengar, kami terus menghadirkan informasi-informasi untuk Anda. Informasi ini dari BMKG, pemerintah menargetkan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan dalam 1 hingga 2 bulan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembenahan mencakup sejumlah wilayah dan juga penerima manfaat. Pemerintah akan lebih dahulu menyelesaikan persoalan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Nusa Tenggara Timur, Papua dan juga Maluku. Dan selain wilayah 3T, pemerintah menargetkan penyaluran BMKG bagi ibu balita dan ibu hamil segera dituntaskan. Jumlah penerima dalam kelompok ini mencapai sekitar 11 juta orang. Pemerintah juga masih perlu menuntaskan pembangunan sekitar 13.000 titik layanan yang baru. Sebagian besar titik tambahan ini berada di Pulau Jawa dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk diselesaikan. Informasi ini dari rri.co.id.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: Ya, pendengar, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda cuplikan konferensi pers informasi pendahuluan gempa bumi Flores dengan magnitudo 7,7 skala Richter. Dan konferensi pers ini, cuplikan konferensi pers ini kami hadirkan untuk Anda via YouTube Info BMKG.
1: Di ruang operasional Pusat Gempa Nasional. Selamat pagi. Dari ruang operasional Pusat Gempa Nasional BMKG Jakarta, izin menyampaikan press release gempa bumi tektonik M7.0 di Flores, Nusa Tenggara Timur, berpotensi tsunami di wilayah Indonesia. Hari Sabtu 15 Agustus 2026, pukul 04:58.23 WIB, wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik yang berpotensi tsunami. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7.7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41 lintang selatan, 121,39 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Barat. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah Provinsi Negara Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dengan tingkat status ancaman siaga 0,5 sampai 3 meter terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkiraan waktu tiba di Manggarai bagian utara pukul 05:02 WIB. Ngada bagian utara pukul 05:02 WIB, di ND pukul 05:05 WIB, di Flores pukul 05:15 WIB, Provinsi Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tiba di Jeneponto pukul 05:13 WIB. Kemudian status waspada atau kurang dari 0,5 meter terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkiraan waktu tiba di Flores Timur pukul 05:15 WIB, di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan perkiraan waktu tiba di Bima pukul 05:12 WIB, di Dompu pukul 05:19 WIB, Provinsi Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tiba di Wajo pukul 06:01 WIB. Berdasarkan SOP yang berlaku, BMKG telah menyatakan peringatan dini kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk peringatan dini pertama telah diterbitkan pada pukul 05:39 WIB atau 2:16 setelah gempa bumi. Peringatan dini 2 telah diterbitkan pada pukul 05:09.56 WIB atau 11:33 setelah gempa bumi. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau SECMAP, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 7 MMI, yang artinya tiap-tiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada bangunan konstruksi baik di Aesesa, Nagekeo, Riung, Ngada, Kota Mumbai. Kemudian 6 MMI atau getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar di Bolowae, Nagekeo, Kota Bajawa. Kemudian 5 MMI, getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun di Kota Ende, Kota Borong, Kota Ruteng. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi pada stakeholder dan masyarakat. Himbauan kepada masyarakat, Pertama, tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang dapat dipertanggungjawabkan, menghindari bangunan yang retak dan rusak yang diakibatkan oleh gempa bumi, melakukan evakuasi bagi yang berada di wilayah dengan status awas dan siaga, menjauhi pantai dan tepian sungai bagi yang berada di wilayah dengan status waspada, pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatius.bmkg.go.id dan mobile apps info BMKG atau WRS BMKG. Jakarta, 15 Agustus 2006, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto, STMSC. Demikian bisa kami sampaikan, selamat pagi dan terima kasih.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda, pemerintah menyiapkan 10 program besar untuk mendorong transformasi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, menyampaikan hal tersebut dan pelaksanaan program pemerintah berdasarkan 4 pedoman utama Presiden dan Kabinet selama 21 bulan bekerja. Pedoman ini mencakup pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menjaga kepentingan nasional, mengatasi kesulitan rakyat dengan cepat, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Dan yang menurutnya berbagai program pemerintah tidak sekedar menjadi kebijakan tanpa sasaran yang jelas. Program ini dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah. Informasi ini dari rri.co.id dan di pukul 8 kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
2: RRI serta akurat. Digital. RRI. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: ...15 km, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kami masih coba untuk hubungi BMKG. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini. Tadi ada Wakil Bupati ND yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan, dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat.